0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Prabowo targetkan RI Lampaui 2 emas di Olimpiade 2028. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Abu Bakar Al-Habsyi, meminta sistem pengelolaan sampah di Jakarta diubah. Ia mendorong penanganan sampah tak lagi hanya bertumpu pada TPA seperti TPST Bantar Gebang dan bisa diselesaikan langsung mulai dari kecamatan hingga kelurahan. Kita beralih ke berita utama. Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan jika Presiden Prabowo Subianto ingin prestasi emas Indonesia di Olimpiade 2028 meningkat. Pada Olimpiade 2024 silam, tim merah putih bertengger di posisi ke-39. Oleh karena hal tersebut, Taufik kembali menegaskan, Kemenpora perlu menjalin kerjasama erat dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan juga Komite Olimpiade Indonesia guna meningkatkan prestasi olahraga di ajang Olimpiade. Memasuki berita terakhir, Kementerian Haji dan Umroh RI mengumumkan layanan bus selawat dihentikan sementara sejak 22 Mei dan kembali beroperasi pada 31 Mei 2026. Kementerian Haji menyampaikan bagi jemaah yang belum melaksanakan umroh wajib, transportasi menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel tetap difasilitasi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sama Sinyal, Sinyal Rita berduaan aja sama Kemal. Kita masih nonton radio Sobat Gen.
3: Selamat pagi.
2: Good morning.
3: Kita berduaan gara-gara Yusri lagi sibuk, karena kesibukan ya guys ya.
2: Betul.
3: Dia ada podcast sama... Sama siapa?
2: Oh, Mamandan Kentir. Okay. Berarti teman-teman yang dari Jawa, dari Jogja.
3: Nah, karena ini hari Jumat, kan udah ada tuh jadwalnya. Jumat adalah Friday.
2: Amillah.
3: Ngomongin makan ya guys?
2: Mau banget gue.
3: Ngomongin makan
2: nih. Ada apa kayak dang persembahan?
3: Sabar.
2: Apaan?
4: Masih masuk.
2: Pastilah.
3: Katanya sumeng.
2: Enggak, sumeng itu kan yang sumeng badan. Kalau mulut mah kagak sumeng-sumengnya. Justru tapi gue seneng loh. Maksudnya dari dulu tiap gue sakit, makanan mah enggak ngurang gitu loh, Mal. Kecuali pas kena tipes. Okay. Baru tuh deh.
3: Alemo. Kita mau ngomongin drama makan ya guys ya. Drama makan, makanan ya. Pokoknya F&B dan lainnya. Karena tadi kita sempat bahas mengenai Chef Juna. Chef Juna lagi rame nih.
2: Iya.
3: Di sosial media.
2: Betul.
3: Baca gak guys?
2: Kalau misalnya gak baca kasih tahu deh.
3: Iya.
2: Jadi intinya.
3: Intinya dibilang SDM di Indonesia itu manja. Manja pernah gue lupa deh.
2: Karena ada salah satu karyawannya yang minta izin dikarenakan anaknya lagi sakit gitu. Ya kita gak tahu, maksudnya harus lihat dua sisi juga. Mungkin dari sisinya Chef Juna sebagai pemilik resto, dia kan butuh tenaga ya. Butuh tenaga yang harus ada misalnya emang ini minimal harus ada berapa orang gitu. Kalau misalnya si cowok itu cabut, ya kan, berarti kan nanti akan berantakan usahanya.
3: Ibaratnya kayak kita main dinner dash aja.
2: Iya kan? Betul.
3: Ini gak ada satu pincang dah
2: pincang
3: tuh
2: banget.
3: Iya.
2: Terus mungkin juga bisa jadi dia trust issue. Gara-gara ya banyak kan karyawan juga cheating-cheating bilang, "Oh iya nih, sakit-sakit, tahu-tahu ada yang touring."
3: Iya.
2: Lu suka begitu tuh?
3: Serius,
2: iya. Orang maaf ya. Nih jahat banget sih dulu ponakan gua pernah ke gap pas lagi gua bilang gini.
3: Dia kerja di mana?
2: Dia kerja di salah satu resto lah. Jadi gue pas lagi ini kok ini belum balik-balik kerja. Pas lagi gue telpon, katanya sakit. Di rumah kagak ada. Lagi touring dia sama temen-temennya. Nah gue marahin. Karena maksud gue kayak, lu tuh gak boleh kayak gitu. Karena lu tanggung jawab sama pekerjaan. Nah mungkin Chef Juna di posisi itu. Gimana orang tuh kayak
3: udah trust issue.
2: Iya udah trust issue gitu.
3: Bener.
2: Tapi kan di satu sisi mungkin menurut gua si karyawan ini kenapa dia harus izin, istrinya tidak bisa nyelesain sendiri, makanya butuh bala bantuan. Kita harus lihat itunya juga. Cuman Chef Juna ya langsung buru-buru gitu aja menyimpulkan.
3: Oke, nah ini guys, karena kita nggak ngomongin SDM di sini guys ya. Kita pengen ngomongin makanan aja.
2: Mau.
3: Makanan karena ini Friday I'm in love. Lu pernah drama apa sama makanan sama pasangan lu? Bisa suami, bisa pacar.
2: Pacar boleh.
3: Bisa
2: mertua.
3: Masakan mertua.
2: Bener.
3: Bisa. Gue pernah drama gue.
2: Gara-gara apa?
3: Bisa masalah bayar juga ya guys.
2: Oh boleh. Benar-benar setuju.
3: Bisa
2: setuju,
3: masalah
2: setuju.
3: Bayar. Ada yang punya masalah dengan bayar?
2: Siapa
3: yang bayar nih? Gitu ya. Gue pernah nge-cut cewek karena dia gak pernah mau gantian bayar.
2: Gak mau gantian bayar. Yes. Tapi emang perjanjiannya pas?
3: Gak ada perjanjian. Karena kayak casual aja. Gue selalu melihat bahwa kalau misalnya nih cewek ada sedikit, gini loh, gue gak minta makan dibayarin.
2: Tapi dibungkusin. Apa dong?
3: Take away ya gitu. Tapi nih, ini orang itu tidak ada
2: Inisiatif.
3: Itikat untuk kayak bayarin apa gitu.
2: Gak mungkin dia, kalau dia tuh mindsetnya selalu kalau laki-laki tuh harus bayarin terus. Padahal kan kita,
3: boleh,
2: kita tuh harusnya boleh. Kan gantian juga ya.
3: Boleh, gak apa-apa. Tapi di gua sinyo, lu gak usah full bayarin, gak usah ya.
2: Gantian lah.
3: Tapi setidaknya gini, misalnya kita habis makan nih, let's say habis makan di Blok S gitu ya. Udah makan sate ayam, bakso, gitu.
2: Nasi goreng.
3: Set, kalau zaman dulu tuh gue inget ini zamannya, lu inget nggak boba yang pertama, inget nggak sih nyo? Bukan chat time, awal-awal tuh apa namanya?
2: Apa sih?
3: Bukan.
2: Butang, ini duluan, dulu. Quickly. Duluan dulu. Paling hit.
3: Gue masih inget di Gunawarman tuh. Gue beli set.
2: Pertama ya.
3: Abis lu makan begituan, bisa kali bayarin quicklynya.
2: Padahal quickie doang gitu.
3: Bener gitu, maksud gue ada ininya cuy. Ada
2: Timbal balik.
3: Kayak inisiatif. Kalau gue ngeliatnya gitu, inisiatif gitu. Jadi, dan ini sekali gak apa-apa. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, menuju dua minggu. Gak ada sama sekali, Jo.
2: Gak, tapi mungkin dari awal lu selalu ada ini gak? Ada. Maksudnya disclaimer, dia ngomong kayak, nanti aku tiap ngedate, kamu semua yang bayar, gak ada. Sekali.
3: Karena masih gebetan kan gak ada omongan begituan tuh.
2: Jadi lu juga ngerasa males lah ya.
3: Jadi begitu gua ngeliat di dua minggu itu gak ada itikad baik sampai, gua sih happy ya kalau misalnya, ini gua parkir gantian deh. Gue nggak ngeliat dari nominal cuy, yang di sini gue cari adalah inisiatif.
2: Iya.
3: Gue nggak nyari nominal ya guys, gue ngeliat inisiatif di sini, gitu. Oh, boba pertama hop, walaupun bukan ti sih.
2: Bukan, quickly duluan,
3: menurut gue, quickly jam awal tuh.
2: Itu pioneernya.
3: Quickly
2: enak banget, gue sampai sekarang masih loh.
3: Masih ada.
2: Masih.
3: Dimana?
2: Di PIM, terus yang di dekat Kemang.
3: Dimana?
2: Di PIM area 51.
3: Masih ada.
2: Iya, orang gue tiap ke PIM minum itu.
3: Oh gitu.
2: Kalau gue ambil taro, abis itu pakai jelly dah.
3: Jagoannya taro.
2: Jagoan emang masih enak sampai sekarang.
3: Jagoannya taro.
2: Best. Kalau gue kan emang bukan tim boba, gue tim jelly.
3: Zaman sekarang maca, dulu taro guys.
2: Udah.
3: Zaman sekarang maca dulu taro.
2: Jadi kalau nanti mau hadiahin aku, kasih taronya quickly, kasih jelly lecinya dia.
3: Best ya.
2: Itu mah.
3: Nah terus ya udah, akhirnya gue cut tuh deh. Karena menurut gue, kalau dari hal kayak gini aja dia nggak ada inisiatif, gimana hal-hal yang lain?
2: Iya benar sih.
3: Itu menurut gue.
2: Pakai mic. Pakai mic apa, mau nanya apa?
5: Tapi dia kerja nggak di saat itu?
3: Dia nggak kerja.
2: Oh, tapi ya pada wajar, saat itu. Mal.
3: Cuy.
2: Kenapa?
3: Cuy, gini deh, kan inisiatif. Kan gue nggak minta dia beliin makanan. Yang gue cari inisiatif.
5: Sesimpel kalau misalkan dia bayarin nonton gitu nggak apa-apa?
3: Nggak apa-apa.
2: Nggak, tapi kan
3: nonton
2: kalau...
3: zaman dulu berapa ya? 30?
2: Nggak nyampe, 15 ribu. Nomad aja masih
3: kebat. Ini zaman nomad kok.
2: Nggak, sekarang gini, kalau misalnya dia nggak kerja, justru gue malah kasihan. Kita nggak pernah tahu kondisinya kayak apa loh. Belum tentu dia dikasih duit sama bapak maknya.
3: Bebas. Kan? Menurut gue, tapi dalam 2 minggu itu, gue nggak nyari tiap hari ya. Dua kali aja. Dua
2: emang nggak ada kali, mah. Rumahnya di Bangka lagi. Ah, rumahnya di Menteng lagi. Ah?
3: Tapi pasti ada.
2: Mungkin kita enggak tahu. Mungkin dia sandwich generation gini. Mal apa? Okay.
3: Kan sekampus sama gue. Tahu lah finansialnya gimana.
2: Ya akhirnya udah lu tinggalin
3: gitu.
5: Enggak lu pakai sense ya kalau enggak bisa.
3: Beda kalau misalnya gue nemu ini, gue lihat background keluarga itu beda. Gue kan ngelihatnya secara logis juga, cuy. Ya kan. Ya kan gue rumahnya covering pot. Lurus lagi, Derry.
2: Lurus lagi katanya.
3: Lurus lagi belok kanan yang satu arah, Derry, kamu tahu kan?
2: Ya. Gitu, guys. Tapi emang drama, kalau paling gak enak ya, orang tuh mau makan pakai harus ada drama-drama aja tuh males banget. Yui. Ya kan, Bo? Masa cuman gitu-gituan doang? Waktu itu, apa namanya? Dramanya gimana ya? Gue mau ngomongin antara ketawa sama ini.
3: Kenapa?
2: Astagfirullahaladzim, maaf ya, bapakku. Jadi waktu itu emang, mungkin makin tua tuh makin sensitif lagi
3: pasti,
2: ya. Jadi
3: pasti.
2: Pas lagi makan itu, kebetulan memang anak gue pas lagi ngaji apa ya? Anak gue lagi ngaji. Jadi kan gue di rumah dulu berempat. bokap gue, Robi, gue Aca berempat gitu.
3: Ngaji.
2: Enggak, yang ngaji Aca doang. Okay. Ponakan lagi kerja deh waktu itu. Jadi bertiga di rumah. Ngaji di luar. Terus ya udah tinggal bertiga doang nih, makan pas malam. Lagi makan enak-enak nih.
3: Aduh, drama.
2: Makanya cuman gara-gara biasanya emang kalau misalnya nyuap duluan suami gue itu ngomong, ya makan ya, gitu. Hari itu kelewat, Bo.
3: Hari itu? Robi makan duluan?
2: Makan duluan.
3: Tapi udah semeja nih?
2: Udah semeja.
3: Makan duluan?
2: Makan duluan, set. Udah terus? Tuh kan. Gue tuh malah memang udah makan lebih dulu, udah setengah porsi lah. Lagi enak-enaknya tuh, lu tahu kan, terus? Gitu. Terus habis itu, pas dia makan duluan, bokap diem. Naruh sendok garpu.
3: Agak banting dong?
2: Iya dong. Gitu. Gue bilang, apaan nih? Gue lagi enak-enak kok tiba-tiba langsung merinding gitu.
3: Terus?
2: Kamu tuh ya katanya.
3: Ini refer to siapa nih kamu? Robi apa lu?
2: Ke Robi.
3: Aduh. Diapain Robi?
2: Kamu tuh ya katanya. Dulu waktu kepengen sama anak saya, sopannya kayak apa katanya.
3: Aduh.
2: Sekarang tumben banget. Kamu makan gak permisi sama saya makan duluan, Bo.
3: Oh my God.
2: Gak ketelen demi Allah, Mal.
3: Iya.
2: Gue colek-colekan langsung ke laki gue dong.
3: Itu gue jadi Robi sih.
2: Wah, udah kayak orang kesurupan seret, kali. Lebih seret lagi.
3: Seret sih tuh.
2: Kayak makan bolu dua loyang, beneran.
3: Seret sih tuh.
2: Terus kayak
3: seret sih.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Aduh.
2: Ada apaan sih nih? Lu mau tahu? Maaf ya. Itu emang lagi malam Jumat lagi.
3: Malam Jumat.
2: Baru abis sholat maghrib tuh gue bilang dalam hati gue ada aja setannya, sumpah demi Allah. Gue sampe mikir ya Allah ada aja setannya ini gue sampe merinding sampe sekarang masih ya.
3: Robi mau jadi caller pertama mau nyeritain tentang bertuanya.
2: Enggak, tapi maksudnya bukan berarti bokap gue yang galak gimana ya. Cuman mungkin tadi gue bilang kan.
3: Terus bokap makin dimakan
2: kesini, gak? Enggak lah, kan gue bilang kayak anak kecil lagi.
3: Berhenti.
2: Pundung. Gitu, jadi kan dia belum makan. Dia serius, baru mau angkat, terus karena maksudnya dia lagi asik-asik, terus taruh tring gitu.
3: Waduh.
2: Astagfirullahaladzim, gue nyebut, gue istighfar. Dan kan gue sempet bilang sama lo, gue paling trauma kalau ada dengar suara orang ribut gitu kan. Memang bokap tuh omongannya tuh meninggi. Terus kayak iya maaf ya, aku lapar banget. Maksudnya emang dia kan lagi tugas. Terus dari pagi, dia berangkat tuh subuh. Waktu itu isolmituin dong apa-apa-apa gitu. Baru kelar lah, baru balik banget. Habis sholat asar mandi ya udah. Habis selesai sholat maghrib terus makan bareng. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang kan ada salahnya. Sekali doang baru itu. Sekali doang, mungkin ini juga udah kayak anak-anak. Lagi baper, ditambah malam Jumat kali ya.
3: Ini gak apa-apa Robi makan duluan, tapi setidaknya ngomong dulu.
2: Biasanya iya, ya aku duluan ya, gitu nyuap duluan. Kan emang itu maksudnya ya sopan-sopan ke mertua aja.
3: Ini
2: gitu
3: sih
2: loh.
3: Gak masalah, masalah makan duluan gak masalah, cuman ngomong itu ya.
2: Betul, terus gue sampe kayak yang... Terus abis itu kayak, ya maaf, aku tadi lagi lapar. Ya kali lapar gini, pokoknya dipanjang-panjangin lah. Intinya mungkin kan kayak dia lihat, dulu kamu apa segala macam kalau pas lagi kesini, kayak maksudnya gitulah. Jadi cuman gara-gara kesalahan sekali. Udah kagak ketelen, demi Allah.
3: Ketelen,
2: kayak langsung gue bilang, imsak, gitu, beneran. Berasa kayak lagi imsak, Mal. Gue sampai astagfirullahaladzim. Udah kali, gue bilang.
3: Yang jadi Robi kayak makan rambut.
2: Bukan
3: ya.
2: Lagi. Gue bilang, udah kali, udah. Gue bilang, ini lagi sama-sama capek. Gue bilang gitu kan, bokap mungkin lagi capek, lagi apa. Terus akhirnya, ya udah sama-sama. Yang satu, terserah deh katanya gitu.
3: Untung, Robi bukan tipe-tipe yang ngelawan ya.
2: Enggak. Dia gak tipe ngelawan. Almarhum bokap. Udah cabut ke kamar. Gak makan.
3: Gak makan.
2: Kayak anak kecil pundung. Sumpah. Terus.
3: Halo.
2: Maaf ya. Ini maksudnya bukan muka aib. Maksudnya emang pas lagi momennya aja gitu. Tapi kan maksudnya jadi kayak suami gue astagfirullahaladzim. Gue ada hilafnya nih sekali gitu kan. Tapi maksudnya jadi sama-sama kenyang. Gue tuh sampai dia say sorry sama gue. Dia jadi sedih juga. Maafin aku ya gitu ya, dia berhenti makan, gue juga berhenti. Gue jadi kayak kenyang juga. Gue bilang gitu.
3: Terus Pak Robi lanjut makan gak tuh yang nanya?
2: Enggak, berhenti lah. Justru dia sedih. Ini mohon maaf ya. Laki gue tuh selempeng-lempeng gitu. Santunnya mah luar biasa kalau orang tua.
3: Ada yang komen nih, Kak pernah juga bapak nitip beli sate. Pengen 3 tusuk, dibeliin 7. Satenya gak dimakan loh. Emang bisa beli sate 3 tusuk ya?
2: Emang bisa? Beli sate apa?
3: Bisa beli sate. Udah langganan kali ya?
2: Masa beli 3 tusuk doang?
3: Udah langganan kali ya?
2: Ah gimana sih lu bakar sendiri maksudnya 3 tusuk?
3: Mending kita telepon suaminya Sinyo katanya.
2: Gak bakal ngobrol.
3: Gak bakal. Ini telepon gini.
2: Orang dia kayak limbat. Cuma gitu doang. Tapi sumpah lucu banget sih. Terus akhirnya ya dia ngomong kayak, udah tuh suruh makan ayah kasihan kan maksudnya
3: beli, beli marangi bisa satuan.
2: Yang marangi ya wajar lah. Marangi kan 12.000 14.000an satunya. Itu, Bo.
3: Aduh.
2: Drama banget enggak enak gua. Gua mana gua bilang itu masakan yang lagi dimakan, masakan bokap gua. Gua tuh lagi pengen apa waktu itu ya gua lupa. Ini apa tangkar iga apa segala macam lah gitu. Masakan bokap tuh emang best banget kan gua kayak ya Allah ada aja lagi.
3: Aduh, drama.
2: Mungkin ada yang lewat terus kayak langsung
3: sensi aja.
2: Mantul lu tuh. Mantul lu belum sapa lo.
3: Langsung aja cari ke. Oh, lu makan duluan.
2: Wah, udah. Astagfirullahaladzim.
3: Sabar.
2: Enggak makan sampai pagi besok sarapan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udah.
3: Itu jarinya si Robi. Udah mau GoFood dessert kagak jadi.
2: Boro-boro.
3: Udah mau GoFood dessert. McFlurry enak nih.
2: Boro-boro.
3: Jadi deh. Terus Esteller enak nih.
2: Dia jadi deh. Pas udah dia enggak mau dia biarin aja gua bilang. Ya ntar aku minta maaf ntar aja biar anteng dulu gua bilang. Tapi dia ketawa aja jadi gini. Mana lagi enak-enaknya sama gua bilang. Mana lagi enak-enaknya gitu. Masakan bokap gua kan best banget.
3: Kayak tiba-tiba ada yang buka pintu ya?
2: Lah, iya.
3: Lagi enak-enak ada yang buka pintu.
2: Bukan lagi. Berhenti dah kita. Ya kan?
3: Lagi enak belajar guys.
2: Iya. Nanti fokusnya buyar gitu.
3: Lagi enak belajar tiba-tiba ada yang masuk gitu kan. Lagi enak.
2: Aduh. Ya ampun. Tapi emang ya jangan lupa sih mungkin kalau misalnya kita tuh jangan sampai berantem di meja makan tuh gak enak banget. Hal yang gak enak kita juga harus tahu etikanya lah gitu.
3: Bener. Anyway guys, kita undang Sobat Gen 08111407987. Adakah Sobat Gen cerita mengenai drama makan? Mungkin dari masakan mertua bisa, dari masalah bayar-membayar.
2: Atau
3: bisa.
2: Mungkin yang seringnya ya, udah mertua lu masak, lu tiba-tiba bikin mie instan. Bah, gali kuburan sendiri, besti.
3: Wah, lu kalau berani kayak gitu sih, gila sih.
2: Kan lagi.
3: Atau nge-GoFood.
2: Emang.
3: Mama udah bawa nih.
2: Iya.
3: Jauh-jauh dari Bandung. Terus kamu makan apa? Hungry. Gak. Kamu makan hungry.
2: Tapi gue bingung sama kamu orang-orang makan. Yang punya kekuatan kayak gitu.
3: Kamu makan apa?
2: The besto. The kriu.
3: Kamu makan hungry kamu. Wah.
2: Gue ke rumah
3: kamu makan jiwa apa?
2: Sangyu.
3: Kamu makan sangyu. Mama udah bawa nih gue.
2: Madura. Madura enak loh. Yeah. Madura punya hungry tuh ya.
3: Kalau ini siapa? Anak gue lagi doain keprabon.
2: Oh, ayam keprabon enak. Itu bowlnya enak banget. Suwir.
3: Kok disuwir sih? Suwir. Gue baru tahu.
2: Tapi enak, Mak.
6: Gampang enggak makannya.
2: Uena juga uena enak.
3: Oh, gitu. Uena.
2: Sekarang gratis ya, besok bayar ya. Promonya ya.
3: Senggol.
2: Ada caller siapa?
3: Color. Siapa ini?
6: Namanya
2: Farah. Selamat pagi Farah Queen.
3: Hai.
2: This is it.
3: Oh, apa kabar? Hai Farah.
7: Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Farah, kita ngomongin tentang drama makanan. Kalau ini dramanya masih apa nih?
7: Iya, jadi ini lebih ke drama makanan bersama mertua.
3: Bersama mertua. Mama nyokapnya kayak sinyo sama bokap.
2: Nah, lu berarti tinggal di rumah mertua nih barengan? Atau mertua yang ikut di rumah kalian?
7: Enggak. Jadi kita ngontrak nih sama suami. Cuma deketan sama rumahnya mamanya suami gitu.
2: Beda blok aja.
7: Beda gang aja.
2: Oh, beda gang. Oke,
3: okay,
2: terus.
3: Lagi mertoku nih yang bilang. Ya, oke, okay, gimana?
2: Iya. Berarti lo sama mertua cewek dong.
7: Benar. Saya kan baru abis lahiran SC kemarin.
2: Okay. Selamat ya. Mudah-mudahan sehat selalu kamu sama bayi ya.
3: Baru kemarin banget dong kejadiannya nih.
7: Iya, baru kemarin. Kurang lebihnya 4 bulan yang lalu.
2: Okay. Oh, baru banget.
3: Masih hangat nih.
2: Nyium mam ya.
3: Oke, okay, terus.
7: Kayaknya kan mertua nih rempong lah ya. Sok-sok kayak, nanti pokoknya mau masakin ya, harus makan ini biar asinya keluar.
3: Oh, apa-apa? Biasa itu ya, daun apa?
2: Katuk.
3: Katuk ya?
2: Sayur katuk.
7: Oh, benar, sayur katuk kayak gitu-gitu ya.
3: Kaviar bukan? Kaviar.
2: Enggak dong, kaviar mas.
3: Daun katuk with truffle atau apa?
7: Di pasar kaget enggak ada kaviar.
3: Oh iya. Terus. Pokoknya nyokap mertua udah punya inisiatif dan segudang ide untuk masakin lo.
7: Oh iya. Terus pas udah hari hanya pulang nih dari rumah sakit kan 5 hari kan. Pulang ke rumah.
3: Itu suara si bayi.
2: The baby. pinjem dong seminggu. Hai. Biar itu mancing.
3: Salam buat babynya ya. Oke. Okay.
7: Thank you.
3: Terus.
7: Ya, terus udah tuh ceritanya dimasakin di rumah kita, di kontrakan saya, di kontrakan aku nih.
3: Oh, dimasakinnya di situ. Oke.
7: Okay. Karena ada kompor kan. Masakin, ini namanya sayur papasan katanya gitu. Pokoknya ini hari pertama kalau udah pulang rumah sakitnya harus makan ini nih, orang habis lahiran katanya gitu kan.
2: Oke.
3: Okay. Sayur apa Bu namanya?
2: Papahan.
7: Papasan.
2: Ah, papasan.
7: Sayur papasan.
2: Oh, ketemu berarti dia sayurnya. Papasan.
3: Sayur papasan.
2: Terus.
3: Oke, terus.
7: Isinya segala macam sayuran di situ ada ya, Kak.
2: Kayak okay.
7: Panjang. Tempe. Potong kecil gitu.
3: Dia, oh, dia kayak bentuknya apa, Kak?
2: Campur ya, campur gitu ya.
3: Kuahnya bening kah atau kuning atau gimana?
7: Harusnya sih santan ya, cuman rasanya hambar.
2: Oh, kemarin itu pas bikin itu mertua hambar.
3: Mm-hmm. Eh, ada lo sayur papasan ini di Google ada?
2: Ada.
3: Oh, ini. Oh, gini bentuknya.
7: Oh, gitu kan kacang.
3: Iya, benar.
2: Masakan apa nih Betawi?
7: Iya, kita emang Betawi.
2: Oh, hampir kayak lode ya. Mak gue pernah bikin. Oh, ini namanya papasan toh.
3: Oke, terus Kak.
7: Cuma kan kalau lode kan enak ya, gurih-gurih gimana?
2: Iya.
7: Kalau pakai nasi, ini tuh hambar gitu. Terus emang kenapa sih harus makan sayur papasan itu kata kan gitu ya. Terus iya, biar makan yang lain tuh enggak kaget. Dalam hati gue emang ngaruh apa ya?
2: Tapi emang
3: cak
7: udah tuh
3: cak biar nggak kaget maksudnya iya. Gimana kaget?
7: Ya nggak tahu juga namanya orang zaman dulu ya mas.
3: Oke. Okay.
7: Begituan kan? Ikutin aja.
3: Ini pas nyokap mertua masak laki lu ada nggak?
7: Ada dong kan masuk siang kerjanya.
3: Oke. Okay.
2: Terus?
7: Udah tuh ceritanya masak ke gitu kan pagi-pagi buta tuh dia datang. Masak di dapur segala macam udah jadi nih. Jadi udah nih makan udah jadi gitu kan. Ya mau gak mau kita makan itu ya. Kita cobain dulu. Digado gak pakai nasi pertama ya. Astagfirullahaladzim rasanya Kak. Ntar cobain aja deh bikin sendiri ya.
2: Gak, tapi ini emang pertama kali lu dimasakin sama mertua atau nyobain menunya mertua?
7: Enggak sih, sebelumnya juga udah sering dimasakin. Cuma emang nggak tahu ya, kebetulan dia nggak doyan gitu.
2: Pas lagi kebenaran masakan ini nggak doyan ditambah hambar.
7: Iya.
2: Terus?
7: Mau lahiran kan mau makannya kayak sushi gitu dong.
3: Iya,
2: karena kan bener. Kita kan pengennya lagi craving apa kemarin pas habis lahiran tuh.
3: Dan mama harus happy kenapa biar ASI-nya juga lancar itu.
2: Iya, ASI booster. Terus?
7: Apalagi selama hamil kan banyak pantangan nggak boleh makan ini.
2: Betul. Kan kita yang jaga banget itu.
3: Terus?
7: Akhirnya udah tuh makan pas rasa mana ada terongnya benyek banget itu.
2: Ya, tapi emang benar hampir sama kayak lo deh sih, terong kan pasti jadi benyek dimasak
3: itu hate love or hate kalau menurut gue lo deh.
2: Iya,
3: kalau orang suka banget, kalau enggak banget.
2: Betul.
3: Terus
7: iya, akhirnya udah mau nggak mau kita makan kan. Udah tuh makan, nah udah tuh nggak lama kan mertua pulang dong. Ke rumahnya kan. Pulang kita lihat sama suami, kamu doyan enggak?
2: Terus
7: ini mau gimana, mana sepanci kan? Panci.
3: Sepanci tuh buat hari ini atau buat besok-besok
2: malam
3: juga?
7: Buat sampai malam.
3: Oke, terus?
7: Udah akhirnya mertua udah keluar dari gerbang. Jadi itu kapan jagain anaknya sebentar. Langsung aku tublok tuh ke wastafel.
2: Lu buang langsung.
7: Iya, karena nggak doyan Kak, nggak doyan itu.
3: Yeah.
7: Sayang juga kan mau kasih ke siapa?
3: Ini emang sayurnya begitu, guys. Ini yang ada yang komen juga nih. Atau emang nyokapnya nggak salah masak nih?
7: Nggak ngerti deh.
2: Nggak mungkin emang lagi pas nggak dapat ininya aja sih. Karena menurut gue kalau misalnya si papasan ini gue telisik ya, dia ada pakai kencur segala, lengkuas juga segala macem. Karena terus dimasukin gitu semua, campur-campur.
7: Iya, gue buang ke wastafel kan, air-airnya tuh kuah-kuahnya. Terus isiannya langsung raup aja masukin plastik.
3: Oke, intinya dibuang sama lo?
2: Dibuang. Tapi gini, lu bisa masak gak?
7: Bisa, cuman yang simpel-simpel aja kayak masak air gitu.
2: Itu bukan simpel, Cek. Enggak, maksud gue gini, kadang-kadang kalau misalnya gue paling tidak suka yang membuang-buang makanan. Kalau misalnya ada yang masak di rumah gue koreksi rasanya aja gitu loh.
3: Iya.
2: Ini kira-kira diapain gitu.
3: Kalau gue jadi sama kayak siapa? Farah. Gue juga sama, karena gue gak bisa ngerikuk. Gue, mungkin Tias bisa, tapi kalau itu gue gak bisa juga.
2: Iya, jadi misalnya sayurnya tuh gue saring.
3: Bener.
2: Nanti gue bikin bumbu baru.
3: Gue gitu. Jujur, gue akan sama kayak dia, karena gue gak bisa apa-apain. Mau gue, mau apain ya, gue gak bisa. Orang-orang yang sering masak kayak lu pasti punya banyak ide.
2: Iya, bener.
3: Karena itu dari keterbiasaan.
2: Betul, meminimalis dibuang gitu makanannya.
3: Tapi nyokap gak tahu kan kalau dibuang?
7: Nggak tahu dong, kan udah pulang.
2: Untung kagak kegap, kak. Gue takut ada balik lagi. Lupa mau ngambil helm apa segala macem gitu.
3: Terus besok-besok dimasakin lagi ya, mertua?
7: Dimasakin lagi. Nah ini lebih drama lagi nih, kak.
2: Apa tuh?
7: Aduh. Jadi udah nih dimasakin. Jadi kan setiap mau masak tuh kan ke rumah dong pagi, kak. Pasti kan kita kasih duit dong. Ibaratnya ya buat masak gitulah ya. Dan untungnya tuh ngasih duitnya kan depan suami juga, kak. Dan tahu nggak setelah beres 40 hari kan, jadi tuh selama 40 hari tuh dia masakin berturut-turut, tapi ada enggaknya gitu, ada enggaknya juga. Udah gitu dia bilang sama saudaranya, katanya gue tuh nggak pernah ngasih dia duit masak.
3: Itulah
7: gongnya di situ.
3: Padahal lu, suami lu ngeliat ya, lu ngasih duit.
7: Lihat, dan emang gue sengaja kan kalau ngasih itu selalu depan suami gue, karena gue tahu emang.
3: Dan itu diomongin ke siapa itu?
2: Ke saudara.
7: Ke saudaranya, kan Betawi itu kan rame ya rumahnya ya.
2: Bener, biasanya deket-deketan lagi. Bukan nyampe tuh pasti ke kuping.
3: Iya.
2: Makanya gue tahu lu pasti sengaja di depan laki lu ngasihnya biar ada saksi.
7: Bener, karena emang yang sebelum-sebelumnya kan udah pernah ada case lah ya, yang gak enak-enak.
2: Jadi tabiatnya begitu tuh.
3: Drama makanan ya.
2: Tapi lu bilang gak, maksudnya kayak misalnya pas lagi bilang sama encang lu, kencing lu gitu, kayak aneh ngasih kok gitu loh.
3: Lu bela diri dong.
2: Iya
3: dong.
7: Bukan bela diri lagi, gua dudukin, kak. Gua dudukin
2: sama mertua lo?
7: Iya, mertua gua.
2: Terus?
7: Yang ngadu sama gua tuh, saudaranya.
3: Terus lu bilang apa?
7: Ya gua bilang, mah coba bilang, aku emang gak pernah ngasih uang buat masak. Enggak kok, mama gak ngomong gitu ya, biasa ya, berdali ya namanya.
3: Iya, paham. Umur berapa sih, Bu? Nyokap, Bu?
7: Nyokap umur 52.
3: Kok masih muda ya?
2: Masih muda kok itu.
3: 52 masih muda Cuman cuman 7 tahun di atas gue itu. Gue yang tua ya.
2: Jadi dia berkelit tuh.
3: Iya.
7: Aku akhirnya sampai akhirnya dia bilang, ya udah kalau emang kayak gitu udah salahin mama, nggak apa-apa salahin mama.
3: Ya.
7: Salah dong.
3: Salah kayak begitu emang.
2: Pasti.
3: Gue paham, itu emang begitu, Pak. Emang begitu.
2: Ya karena dia nggak mau disalahin.
3: Akhirnya jadi playing victim, pundung. Akhirnya kita yang jadi udah nggak apa-apa gitu.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Tapi sampai sekarang gimana tuh, maksudnya kehitungnya berani juga sih ngedudukin langsung ya. Tapi kan paling nggak enak ya.
3: Ini kejadian baru 4 bulan lalu, berarti masih anget-angetnya dong.
7: Masih hangat-hangat sih ya, makanya kan kita pindah kontrakan langsung.
2: Akhirnya pindah kontrakan. Tapi untungnya lakinya dia nge-backup dong.
7: Karena emang dari dulu, kak, banyak case-case sebelum ini.
3: Iya,
7: gitu.
3: Udah drama.
2: Mendingan jauh drama aja sih, daripada gak ketelen coba.
3: Tapi Idul Adha datang dong, rumahnya Idul Adha.
7: Datang, gak tahu deh. Kemarin sih waktu Idul Fitri sih datang-datang aja sih.
2: Datang aja, 5 menit balik kan.
3: Thank you ceritanya.
2: Thank you, Farah.
3: Aduh, drama ya.
2: Emang
3: drama ada aja ini tadi pada ini nih, pada komen mengenai dibuang nggak buang gitu, harusnya jadi buang.
2: Betul.
3: Kalau nggak, itu yang gue bilang tadi, kalau itu ibaratnya gue nggak bisa apa-apain ya, mau gue apain cuy, sepanci gitu kalau nggak suka gitu dan nggak enak rasanya.
2: Ya gue nggak tahu ya sebenarnya, kan kalau buang-buang makanan tuh kan emang sayang,
3: dosa, bener.
2: Dosa satu. Kalau misalnya memang nggak bisa, kalau gue jadi Farah ya, gue mungkin akan panggil siapa, kayak encing gue gitu yang kayak
3: tolong atau kasih orang
2: dong. Iya kayak
3: atau
2: gitu,
3: atau kasih orang baby itu. Cuman kan ngasih orang nggak mungkin nggak enak sinyo,
2: paham. Makanya mungkin tadi gue bilang kita bikin bumbu barunya aja, sayurnya bisa diin dulu.
3: Mubazir kasih tetangga nggak mungkin dong, kita kasih tetangga
2: nggak mungkin, jangan nggak enak gak tapi
3: mungkin.
2: Makanya diolah lagi dulu,
3: koreksi rasa, belum nggak semua orang bisa masak kan.
2: Betul.
3: Ini kita realistis saja ya. Gitu. Nggak semua orang, dan ngasih orang nggak mungkin gitu, kak. Kita kasih makanan yang gue sama makanan juga nggak mau buang-buang. Gue kesel banget kalau misalnya ada makanan yang nggak kemakan-makan, udah gitu di kulkas aja.
2: Iya.
3: Dan itu gue bilang sama anak gue, lu beli lu responsible, karena itu gue bilang itu nggak bisa, gue bilang
2: emang
3: akhirnya tuh donat keras ya, lu beli kan? Ya lu makan, gue bilang.
2: Tanggung jawab aja. Tanggung jawab.
3: Itu gue nggak suka buang-buang makanan.
2: Kan kita apalagi kalau misalnya ngeliat di pameran, pasar malam, apa segala macam, semua dibeli. Kalau dimakan nggak apa-apa, tapi kalau nggak mah sayang-sayang. Cuman kalau misalnya memang posisinya gue waktu itu nggak bisa ngoreksi rasa, rasa ya, pasti gue cari misalnya tetangga atau siapa, tolong bantuin dong gitu, biar diiniin. Jadi kan enak nggak kebuang. Minimal memang sebenarnya sayang aja, mertua udah ada effort gitu ya, meskipun ya namanya mungkin lagi apek aja tangannya, nggak enak kayak gitu. Next mungkin jangan dibuang. Mbak anterin ke Sawangan aja udah. Pasti gue bikin enak dah rasanya Gordon Ramsay dah.
3: Gue banget itu ke anak-anak kalau mereka minta beliin harus tanggung jawab di sini. Ini
2: setuju. Iya emang.
3: Kayak misalnya gue open house tuh, itu gue tahu nastar-nastar gue tuh nggak bakal habis. Semua yang dari parsel-parsel nggak bakal habis. Jadi semua orang datang ke rumah gue, bawa aja.
2: Iya,
3: gua gitu.
2: Udah paling benar gitu.
3: Karena enggak bakal kemakan di rumah gua.
2: Yes.
3: Daripada berminggu-minggu, gua enggak mau, ambil aja gua bilang.
2: Iya.
3: Kue ambil aja.
2: Enggak gitu. Bakalan kemakan.
3: Hah? Udah feeling enggak kemakan.
2: Udah feeling.
3: Jadi kayak kue tart tuh banyak banget. Ambil aja. Karena enggak bakal kemakan.
2: Iya.
3: Gitu di gue. Enggak bakal gitu. Jadi daripada gua buang, ya mendingan gua kasih. Cuman kan kalau misalnya makanannya enggak enak sih, Nyo. Kan gak enak kasih orang.
2: Iya iyalah.
3: Bingung cuy. Lebaran ke rumah Kemal, gas.
2: Boleh. Paling langsung diusir masa
3: Kemal. Oke, 08314407987 kita undang yang lain yang punya drama dengan makanan.
2: Nah
3: ya,
2: itu
3: bisa sama pacar,
2: bisa sama suami,
3: bisa sama
2: istri, maksudnya sama pasangan ya.
3: Siapa di sini ngaku aja tenang, kita nggak bakal spill nama lo. Tiap hari dibekelin, tapi nggak lo makan.
2: Pacok sih itu, ya kan? Dibekelin gak pernah dimakan ya. Dikasih selingkuh ada lagi.
3: Wah.
2: Panjang lagi.
3: Biasanya banyak cerita dari OB.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan

0: cobain, khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah memastikan hingga saat ini virus Ebola belum terdeteksi di Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia memastikan dua wakil lolos ke babak perempat final Malaysia Master 2026 di Kuala Lumpur. Dua wakil tersebut berasal dari sektor tunggal putra melalui Jonathan Christie dan Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed. Mengutip dari CNN Indonesia, Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Prancis, sementara Ubed akan menantang unggulan asal Jepang. Dan diharapkan membuka peluang Indonesia meraih gelar di turnamen BWF Super 500 tersebut. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan 9 WNI yang sempat ditahan Israel telah dibebaskan dan berada dalam kondisi baik. Sugiono menjelaskan, para WNI sebelumnya ikut dalam misi kemanusiaan internasional menuju Gaza menggunakan kapal bantuan yang dicegat militer Israel di perairan internasional. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan proses pemulangan para WNI berjalan lancar. Beralih ke berita utama, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus memastikan belum ada kasus Ebola yang terdeteksi di Indonesia. Kementerian Kesehatan terus meningkatkan pengawasan kasus, terutama terhadap pelaku perjalanan dari negara terdampak wabah Ebola di Afrika Tengah. Mengutip berita dari Detik Jatim, pemerintah juga memperketat pengawasan di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan untuk mencegah potensi penyebaran virus ke Indonesia. Masyarakat dihimbau tetap tenang namun waspada dengan menjaga kebersihan, rutin mencuci tangan, memakai masker saat sakit, dan tidak mudah percaya informasi hoax tentang Ebola. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
6: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Senen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Ikut support gerakan semua kebagian sedapnya dengan cek keranjang kuning nanti ya.
3: Sekarang udah naik.
4: Belanja guys.
2: Harganya miring nih ya.
4: Miring banget.
2: Ini jadi... karena bentar lagi lo bakal masak. Itu kambing gue yakin. Setidaknya minimal dibakar.
4: Iya.
2: Kalau dibakar, ya pakai kecap cuy.
4: Pastilah.
2: Pakai kecap.
4: Pakai kecap sedap. Iya. Bener. Ini karena pakai kedelai hitam spesial. Jadi kan kalau misalnya mau masak, mau ngasih seseorang juga, jangan sembarangan. Ya nggak sih? Yeah. Maksudnya jangan kayak, ya udahlah yang penting bakar aja, dibumbuin lah. Nanti kalau misalnya orang itu menikmati, pahala kita kan nggak main-main.
2: Nah, ayo Bu Ibu, langsung aja Bu Ibu. Coba dilihat dulu.
4: Iya.
2: Yes. Perhatiin deh. Harganya berapa itu?
4: Betul.
2: Harganya berapa itu?
4: Ada yang kedelai hitam spesial 270 gram diskon 32% 12.400.
3: Langsung check out.
4: Murah banget nih.
2: Lu kalau beli ya kecap sedap ini langsung dan lu nyebutin nama Will Ghost 3 kali.
4: Enggak usah.
2: Kita lebih murah, guys.
4: Enggak usah. Kita lebih murah ya, guys.
2: Tapi
3: dipraktikin beneran, Pak.
2: Will Ghost. Aku juga suka banget kecap sedap. Sedap banget rasanya.
3: Bener.
2: Terima kasih. Udah dicek out, udah beli. Mantap.
4: Mantap. Ada juga diskon spesial ya. Jadi jangan lupa diklaim-klaim kayak gitu, Sobat Gen. Karena ini diskonnya gak main-main nih. Mulai dari 20%, 34%, terus juga ada 25%. Ada macem-macem ya. Jadi langsung aja dicek out keranjang kuning. Jadi buat yang mau masak-masak. Mungkin kalau misalnya namanya kambing ya, ada yang suka disate aja. Yeah. Ini gue berapa ya? Balik pas lagi 3 tahun yang lalu apa? Pas lagi Idul Adha. Gue masak-masak bareng sama kecap sedap.
2: Okay.
4: Jadi dibikinnya tuh kayak apa namanya sih, sate klatak.
2: Sate klatak.
4: Pakai besi. Nah, itu kan mengantarkan panas lebih cepat.
2: Benar, karena dia panas, dalamnya jadi lebih cepat matang.
4: Betul, dan matangnya merata. Jadi waktu itu tuh dimarinasi dulu sama kayak ala-ala apa sih sate apa? Jadi si paprikanya di dalam tuh. Daging kambing, paprika, daging kambing gitu-gitu.
3: Kayak barbekyuan.
4: Best banget ya Allah. Masak sendiri kreasinya sama kecap sedap, best.
2: Besok mungkin ada yang mau dimasak tongseng. Kecap juga.
4: Benar.
3: Bapak kalau sarapan nasi pakai telur, kecapnya
2: kecap sedap. Nasi putih, telur, kecap sedap. The best tuh.
4: Gua kalau misalnya bikin ayam mentega atau apa, gua tetap pakai kecap, kecap sedap gitu.
2: Langsung dicek out, guys. Jangan lupa dicek out lagi.
3: Mikir lagi langsung.
4: Yes.
3: Harganya murah-murah. Ada 5 paket di situ. Di situ ada yang paket 270 ml 3 piece itu cuma 32.000.
4: Betul.
2: 5 piece.
3: Tiga piece.
4: Oke. Tapi buat Sobat Gen jangan lupa check out keranjang kuning. Jadi kalau misalnya lu beli produknya kecap sedap, berarti lu udah ikut support nih untuk berbagi sedapnya makanan yang dimasak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial ke mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk sharing apa masakan favorit lu pas Idul Adha ke TikTok @gen987fm atau question box Instagramnya @gen987fm tuh ya. Udah ada caller.
3: Udah ada caller.
4: Ada siapa itu?
2: Tapi sekali lagi guys, jangan lupa untuk langsung di check out. Ini kalau kita ada caller berarti ini si keranjang kuning harus kita cut dulu.
3: Tapi udah
2: pada beli belum?
3: Udah.
2: Udah pada check out belum?
4: Kecap sedapnya belinya pakai rupiah aja ya.
3: Kita update ya.
2: Makan kerupuk pakai kecap bener lagi.
4: Tambah apa? Emping pakai kecap.
2: Yo guys, langsung di check out ya guys ya. Di check out ini ada kecap sedap, ada 5 paket ya.
3: Ada 5 paket.
2: Silakan mau ambil yang mana guys? Harganya cakep semuanya guys.
4: Betul, ini yang 725 gram ada 2 pouch ya, standing pouch. Cuma 51.000 aja guys. Standing pouch ya?
2: Gue kan nggak tahu harga ya.
3: Murah kan?
4: Ya murah. Bo, standing pouch itu satuannya tuh bisa 40.000. Ini cuma dapat 2, 51.000.
2: Iya.
4: Standing pouch tuh mahal banget loh. Yeah. Ini yang 725 gram guys.
2: Yoi. Kemarin loh.
4: Nih, 725 gram
2: ini.
4: Ya. Ya.
2: Nice, langsung guys ya. Silakan, langsung di check out. Keranjang kuning harus kita offin dulu.
3: Iya, kita offin dulu ya.
2: Kita offin dulu, udah di offin.
3: Ya lagi di offin.
2: Takutnya kena ban.
3: Ya.
2: Nah, jadi kalau misalnya lo di TikTok, kalau lo jualan kata temen gue, ketika ada keranjang kuning, produknya harus nongol.
4: Betul, kalau enggak mah.
2: Dan lo harus bilang check out.
4: Iya.
2: Nah, kalau lo akhirnya lo ada caller, sinyal nyala terus keranjang kuningnya, Nanti di band.
4: Gak bisa kayak kemarin, yeah. Ntar lagi. Oke, udah ada caller siapa namanya?
2: Dan guys, jualannya laris ya, Dang, ya?
3: Laris banget. Makanya aku pakai baju hitam hari ini. Hitamnya hitam kedelai kecap sedang.
4: Kedelai hitam spesial, sespesial gaji Dadang sekarang.
3: Amin, ya, amin, amin.
4: Brand. Masuk, mantap.
2: Gila, adlib tadinya 2. Sekarang berapa, Dang, sehari?
3: Sehari 20 aja.
4: Mantap. 20
2: Gils.
4: Gila. Gils.
2: Terima kasih produk-produk.
4: Terima kasih brand-brand yang udah masuk.
2: Oke, lanjut kita ngobrol.
4: Sama siapa?
3: Ada Sandy.
4: Drama
3: makanan.
2: Selamat pagi, Sandy.
4: Halo, Sandy.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gua kirain cewek tadi.
0: Kakak Sandy.
4: Nyebutin nama sendiri bagaimana sih, Bang?
2: Sandy, ya, ini drama makanannya sama siapa nih?
0: Ya, jadi izin mau cerita ya.
2: Ya.
0: Rada single. Jadi gua 2000 ini kejadiannya 2020 ya.
2: Oke.
0: Okay. 2023. Gua waktu itu kebetulan pindah tugas dinas lah ya. Gua dinas di salah satu PLTU di Pandeglang lah ya.
2: Heeh. Okay.
0: Cuma satu salah jadi ketahuan deh ya. Di sana tahun 2020 itu pas banget waktu itu COVID gitu ya.
4: Oke.
0: Okay. Nah, sebelumnya waktu itu gue sama ke mertua itu gue suandur sama mertua di Bali, kebetulan orang Banyuwangi.
2: Oke.
0: Okay. Beliau pemimpin umat muslim lah di Bali sana. Jadi sebelum aku dinas ke Banten, beliau ngasih amalan lah ya. Jadi kalau mau berangkat kerja itu harus wudu, kemudian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 7 kali gitu ya.
2: Oke, terus?
0: Nah, di sono Bang Emal yang gue mau cerita kalau drama makanannya, selama gue dinas 3,5 tahun di sana, gue gak pernah makan makanan yang dimasakin sama orang sana, Bang. Jadi,
2: ada... Sebenar, lu yang dimasakin di sana?
0: Akhirnya mutusin untuk...
2: Yang dimasakin di sana yang masak siapa?
0: Gitu ya. Jadi, gue baru 2 bulan dinas di...
4: Dia nggak dengar. Atas nih.
2: Keputus.
4: Koneksi
2: jadi selama
4: terputus.
2: Dia di sana.
4: Nah, gue baru mau nanya. Yang masakin siapa? Gitu.
2: Makanan khas Pandeglang. Ikan bakar kan enak.
4: Iya, bandeng ya.
2: Enak banget loh.
4: Setahu gue tuh kan bandeng bakar.
2: Sop janda.
4: Emang Pandeglang ya?
2: Pandeglang tuh arah Anyer bukan sih?
4: Iya, arah situ. Banten.
2: Iya kan? Iya kan? Sop janda kan situ tuh.
4: Beli, aku udah beli kecap sedap. Mantap, thank you Deva.
2: Terima kasih.
4: Halo, assalamualaikum Nada, selamat pagi.
2: Bisa gak ada? Keputus lagi nih.
4: Ada Yunis, kasihan banget aku dibiarkan teman makan nasi goreng kecoa dan jadi bahan bercandaan.
2: Ya Allah.
4: Jahat banget.
2: Ih, kok jahat banget sih?
4: Ih, ada orang kayak gitu ya?
2: Gue gak respect lo sama orang ini lo yang
4: main-mainin
2: makanan.
4: Yang cuci tangan di atas makan banyak banget tuh.
2: Yang dulu, zaman dulu ya guys, sebelum ada sosmed ada teman gue yang, ya dia dan teman-temannya tuh yang lagi makan, tiba-tiba tangannya masukin yuk, nasi goreng, ngek. Enak nih gitu.
4: Gue sering tuh dibejek-bejek. Gue tuh kayak
2: gak lucu loh itu menurut gue. Itu makanan cuy.
4: Oke. Terus halo.
2: Halo.
4: Iya, Sandy.
2: Sandy.
0: Halo, bagaimana kasihnya?
4: Iya. Terus lanjut.
2: Oke, jadi lu
0: mana, Bang?
2: Tadi keputusnya gini bro. Lu selama lu di mana? Di
4: Pandeglang.
2: Lu gak pernah makan makanan sana gitu ya?
0: Iya. Betul.
2: Nah, lu makannya gimana jadinya?
0: Nah, jadi pada saat itu kan memang COVID ya, Bang. Jadi kebetulan istri gue dokter, Bang.
2: Oke.
0: Okay. Pada saat itu kan memang dibutuhkan banget nakes itu ya, Bang. Tapi gue minta ini gue buat nemenin gue, Bang, di mes waktu itu.
2: Oke.
4: Terus?
0: Sama itu, gue makan masakan istri aja.
2: Emang di mes itu harusnya makanannya gimana? Harusnya apakah lo di supply
0: jajan, makan? Kita jajan ke daerah yang kota gitu, Bang. Ke daerah-daerah.
2: Lu isolated tempatnya ya bro ya.
0: Gitu, Bang.
4: Terus?
0: Nah, ditambah itu rekan gua, Bang, itu kena.
2: Wah, keputus lagi.
4: Pak CEO. Gak bisa nih, Pak CEO.
2: Lu aja yang ditanya.
4: Ada lagi. Jadi gimana ceritanya? Coba Pak CEO. Coba. Ya, coba gimana Pak CEO? Baru dipuji dia begitu. Kalau dipuji terbang, heran. Eh bro,
3: apa tadi sampai mana tadi ceritanya?
4: Sampai Cikarang.
3: Oh jangan.
4: Jadi dia nggak pernah makan di situ selama di sana.
3: Selama di sana akhirnya dia beli makan dari luar. Jadi apapun yang disajiin sama mertuanya, intinya ya yang gua recap ya, apapun yang disajiin sama orang sono dia nggak pernah makan. Terus dia sesekali mengumpat buat jalan keluar buat makan di warteg.
2: Oke. Nah, hubungannya sama mertua yang di Bali apa tuh?
3: Mertua di Bali mungkin karena masakannya ya. Soalnya aku tadi briefingnya cepat kan. Jadi apa?
2: Karena kan dia mertuanya di Bali kan?
4: Iya.
2: Iya kan?
3: Mertuanya di Bali itu tuh stay di
4: Pandeglang. Enggak, makanya terus maksudnya kenapa enggak dimakan gitu loh.
2: Yang enggak dimakan tuh kayaknya makan masakan ini deh.
3: Karena olahannya tuh memang dominan terasi.
4: Dominan terasi.
3: Jadi dia tuh intens selama 1 minggu. Dijejelin.
4: Hah?
3: Dijejelin terasi. Sampai dia enek, sampai ada trauma makanan. Dia makan terasi selama 1 minggu. Gua enggak tahu ya olahannya apa aja. Hingga akhirnya sesekali dia kabur. Makan, ngomong ke feeding ke bininya, ngomong bilang aja kalau gua udah makan. Terus kabur ke warteg, makan. Habis itu balik lagi ke rumah.
2: Kasian.
4: Ya Allah, kasian banget sih.
2: Kasian.
4: Gak, maksudnya gini, kenapa maksain juga sih? Kan ada orang juga yang mungkin bisa lama-lama jadi alergi atau apa. Kalau keseringan kan juga muak jadinya.
2: Korelasi sama orang tuanya yang masakin kali ya?
4: Iya. Terlalu memaksakan menurut gua sih, ya kan? Karena base-nya pakai si terasi itu, kan?
2: Kasian. Aduh. Sayang banget gak bisa ngobrol ya.
4: Misalnya lu gak doyan, ini pakein terus nih masakan pakai torpedo mbe misalnya gitu. Mau gak? Kan
2: enak juga. Gak mau lah.
4: Kan pasti lu ada yang gak sukanya makanan begitu. Bukannya gak menghargai.
2: Gak mau ya. Nah ini buat sobat gini yang lain kita masih tunggu ya. 0831 407 987. By the way, ini mau info aja ya. Ada beberapa resep buat olahan daging kurban.
4: Betul.
2: Insya Allah nanti kalau ada rezekinya jangan lupa berkurban ya guys.
4: Betul.
2: Biar semua anggota keluarga ke bagian sedapnya. Nah biar semua anggota keluarga ke bagian sedapnya, lo bisa coba bikin daging olahan kurban jadi menu-menu favorit keluarga. Misalnya baso sapi bakar mayo.
3: Cocok.
4: Baso bakar pakai mayo itu best banget, sumpah. Ada apa lagi, Mang?
2: Onigiri teriyaki pedas.
4: Ini juga enak nih, simple, sat-set ya kan.
2: Karena teriyaki ya. Teriyaki kan butuh kecap.
4: Betul.
2: Ya kan? Bakpao daging kecap.
4: Enak. Daging kecap bakpao.
3: Oh my god.
4: Nih.
2: Oh my god.
4: Yang terakhir ini enak nih.
2: Apa?
4: Nasi tim sapi telur kecap. Karena sebenarnya kalau ngomongin kecap ya, apalagi kecap sedap, ini kedelai hitam spesial terbuat dari kedelai hitam pilihan dan gula aren terbaik. Warna hitamnya lebih pekat, cepat meresap ke dalam masakan, jadi bikin masakan so caramelized ya. Kalau misalnya mau lihat resep masakan lebih banyak lagi, bisa cek ke Instagramnya @kecapsedapid ya.
2: Okay.
4: Kecap sedap ID.
2: Ini by the way, keranjang kuning ada lagi?
3: Ada, udah naik.
2: Jangan lupa untuk check out keranjang kuning ya guys. Dengan membeli produknya berarti lo udah ikut support untuk berbagi sedapnya makanan yang dimasak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial ke mereka yang membutuhkan. Ayo langsung di check out ya guys ya. Ini harganya emang beda nih guys.
3: Ini tuh penjualan tadi udah menuju ke 500 ribu. Jadi buat sobat gen yang pengen langsung aja check out mumpung harganya lagi murah-murahnya.
4: Ini lagi murah-murahnya. Dan katanya Mbak Yunis mau nih ditelepon, tadi udah Wawa katanya.
3: Nanti Wawa
4: namanya Mbak Yunis
3: yang tadi komen di TikTok gitu ya.
2: Oke, jadi biar tahu ya. Oke.
3: Di sini sudah ada 5 paket
4: paling sekarang. Paling best ini tuh gue semur daging. Iya kan, pakai kentang.
2: Kalau gue kan doyan kecap ya.
3: Iya,
2: gue tuh doyan banget.
4: Gue penggila. Orang makan nasi sama telur aja. Kecapnya nasinya kayak nasi goreng.
2: Bener.
4: Sampai hitam banget.
2: Gue nasi goreng juga doyannya nasi goreng Chinese yang hitam manis.
4: Gue doyan kan Chinese kan putih ya.
2: Iya,
4: lu suka yang manis hitam gitu.
2: Lu tau gak kecap pakai gula pasir, pakai kedondong.
3: Kedondong
2: nih.
3: Taburin gula.
2: Enggak. Di piring-piring kecil. Kecap. Kasih gula pasir. Ini emang agak banyak ya. Karena kecap sini kan udah manis ya. Ini buat yang doyan manis sih doyan ya. Nah, ambil deh tuh kedondong. Potong. Potong-potong biasa sejari-jari.
4: Jadi kayak rujak ya.
2: Set. Cobain.
4: Baru zaman begitu.
2: Cobain. Apa enggak kemanisan? Nih buat yang doyan manis.
4: Buat yang doyan.
2: Dan dapat karamelize kerutuk-kerutuknya gula. Kerutuk.
4: Karena kita ngomongin kecap tuh beda-beda. Dia kan suka tuh dipakai kedondong. Yeah. Yusril, ketupat sayur dikecapin. Coba, ketupat sayur dikecapin. Kalau gua nasi, rendang, bawang goreng, pakai kecap sedap. Rendangnya pakai kecap gua mah.
2: Rendang pakai kecap.
4: Iya, enak banget. Enak banget. Nah, itu kan gua bilang, selera kecap kita beda-beda sama masakan apa nih. Gitu. Meskipun kecapnya sama kan, pakai kecap sedap tapi cobain dah. Nasi rendang pakai kecap.
2: Jangan lupa check out ya guys. Check out ya guys. Di check out keranjang kuningnya. Kita lagi ada kecap sedap. Lu bisa check out langsung harganya. Lu boleh cek deh. Lebih murah daripada manapun guys. Jadi untuk persiapan lu Idul Adha ini, gas langsung beli sekarang.
4: Iya, karena beli lagi sekarang. Ada event semua kebagian sedapnya. Ya. Kita berbagi kan dalam rangka Idul Adha ya. Kecap sedap ini lagi mau masak buat dibagiin rame-rame.
2: Yes.
4: Nanti gue juga masak bareng ya kecap sedap ya.
2: Yes.
4: Karena gue suka masak. Nah,
2: jangan lupa ya, dengan lo check out keranjang kuning, artinya lo membeli produknya, artinya lo udah ikut support untuk berbagi sedapnya makanan dengan acara yang luar biasa ini dari kecap sedap.
4: Mantap banget.
2: Nanti akan dikasih ke yang membutuhkan guys. Susu kecap tambah es jadi es karamel. Masa sih?
4: Kecap tambah es.
2: Lu jangan bercanda lo, serius. Nah,
4: kalau gua suka ini pakai apa namanya es krim vanila, pakai kecap asin, itu baru enak.
2: Kalau misalnya itu enak, to be honest. Tapi kalau misalkan ada beberapa kayak bubur, enak, ya. Apa lagi? Ya sate. Soto menurut gue agak aneh sih di kecap.
4: Gue harus pakai kecap tetap.
2: Soto?
4: Iya, soto lama kan kasih kecap dikit tetap.
2: Agak aneh sih.
4: Anak gue soto aja kadang ya, sampai kuahnya jadi kayak rawon. Demen banget. Sumpah.
2: Pakai kecap begitu?
4: Iya.
2: Enggak aneh ya?
4: Enggak. Enak selera sih.
2: Siomay best.
4: Best. Kalau Kemal mah siomay dia kecap best. Doang justru.
2: Kecap doang gue.
4: Dia bumbu kacangnya enggak pakai.
2: Iya. Yoi, soto Kudus. Nah, soto Kudus tujuh gue. Harus pakai kecap.
4: Justru
2: soto Kudus tujuh gue.
4: Gue kalau soto Kudus kagak pakai kecap.
2: Ah, masa?
4: Malah Lamongan yang pakai. Begitu.
2: Ayam bakar wajib gue.
4: Ya itu mah pasti.
2: Wajib banget. Lu pernah nyobain gak nih guys? Nih ya cobain ya. Setelah kedondong, karena gue doyan kecap ya. Betul rengginang. Tapi harus yang terasi. Rengginang terasi.
4: Nyengat banget dong.
2: Iya, yang rengin kan rengginang kok ada yang keju dan lain-lain. Gue yang tradisional aja
4: guys.
2: Ada
4: cumi segala macem.
2: Gue yang tradisional aja yang warna-warna ungu, orange gitu. Nasi pakai kecap. Udah gitu makanya pakai si rengginang lu kriukin sinyo.
4: Iya.
2: Lu remukin. Lu makan nasi itu yang udah dikecapin.
4: Iya.
2: Pakai rengginang terasi. Cobain.
4: Rengginang terasi.
2: Cobain. Pertama kedondong ya. Kedondong, kecap, sama gula pasir. Set. Ya, kedondongnya kalau bisa jangan yang manis.
4: Oh, lu demennya asam-asam ya?
2: Asam, biar balance tuh. Yang kedua, tadi gue coba adalah yang gue kasih tahu. Nasi, kecap, makanya pakai rengginang terasi.
4: Gultik pakai kecap.
2: Gultik ya.
4: Bawangnya tuh. Diaurin dulu kan, kasih kecap sedap.
2: Bang Kemal menunya agak lain. Itu namanya fusion.
4: Fusion
2: itu namanya.
3: Lu tahu enggak makanan paling aneh menurut gua aneh ya?
2: Apa?
3: Yusril.
2: Apa?
4: Soto dikecap ketupat sayur.
3: Nasi uduk
4: mah dikecapin gue sering.
2: Apa?
4: Tapi ketupat sayur yang aneh. Ketupat sayur dikecapin.
3: Justru aku melakukan
4: ketupat sayur itu. Padang. Ya kacau juga.
2: Jadi temen gue ngeliat lu. Empe pakai kecap.
3: Empe pakai kecap.
4: Mungkin karena enggak ada cukonya kali.
2: Enggak. Cukonya kepedesan.
4: Oh.
2: Jadi untuk ngebalance ya pakai kecap
4: ini. Kalau gue cuko kepedesan, pakainya biasa gula merah gitu.
2: Ini pakai kecap, cuy. Jadi pakai kecap manis.
4: Aneh.
2: Untuk ngebalance. Karena cukonya pedes banget. Pedes banget.
4: Ini boleh dibuka enggak?
3: Boleh dibuka? Boleh lah.
4: Mumpung nasi
2: keranjang kuning guys.
4: Ibu udah datang.
2: Keranjang kuning guys.
3: Kolor udah ready.
4: Kita habis nih.
2: Keranjang kuning guys.
3: Check out. Harga murah ini cuma ada di live ini. Dan kalau kalian beli produk dari kecap sedap ini, kalian juga mendukung untuk mensupport makanan-makanan buat yang berhak mendapatkan gitu ya.
2: Karena keren banget ya kecap sedap ya. Bikin acara begini ya.
3: Gokil.
2: Keren banget nih. Oke guys, langsung udah pada check out semua ya?
4: Udah.
2: Nih kalau lu mau ngomongin emping ya guys ya, emping. Nih, di Cawang itu ada soto Betawi.
4: Namanya apa gue itu nah, waktu?
2: Soto Cawang. Soto Cawang.
4: Soang, Soto Cawang.
2: Tidak ada di sosial media, guys. Tidak ada di sosial media. Lu masuk akan ragu loh sama soto di Cawang ini. Kenapa? Begitu masuk terminal, guys. Kayak parkiran mobil, parkiran motor. Tapi begitu lebih masuk lagi, isinya kayak mobil Fortuner,
3: Expander,
2: mobil-mobil pejabat, cuy.
4: Mobil-mobil iya.
2: Iya.
3: Alphard.
2: Alphard. Itu dia punya emping segede kertas A4. Gak bohong gua.
3: Pak, itu bukan emping, opak kali.
2: Emping. Dan itu lu lu ini kasih kecap di atasnya, der enak. Lu potong-potong dulu.
4: Emping yang lebar kan?
2: Lebar.
4: Lu tahu enggak yang soto Cawang samping Uki, Wahid? Ya? Kan sampingnya ada soto Cirebon tuh.
2: Dimana?
4: Bang Karim yang dekat gule gua. Dulu juga dia ada emping-emping lebarnya.
2: Iya, segede ini kepala. Kepala ini.
3: Kepala Genero.
2: Ada yang pernah nyobain enggak, guys? Soto Cawang.
4: Guys,
2: itu gue tau dari mertua gue.
4: Nasi uduk aku suka kecapin lagi ya.
2: Gas. Kamera.
4: Bels.
2: Best. Udah pada nyobain.
4: Apa?
2: Udah pada nyobain.
4: Socau.
3: Tuh lihat kamera sinyo.
2: Kamera, fokus kamera.
3: Nadif jangan ganteng doang lu.
4: Artinya kurang ini mantuk, buru mantuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Emping rangkas itu kalau yang lebar 4 melinjo disatuin. Bang.
3: Kecap sedap. Balik lagi.
2: Kecap sedap.
3: Hitam spesial.
2: Itu Bang, soto Cawang mantap. Mantap kan?
4: Ada kolor ini?
3: Ada.
2: Tapi lu jangan heran ya. Begitu keluar, kok bayar segini? Jangan heran loh.
4: Iya.
2: Jangan heran, karena emang quality dikasih.
4: Kata bapak gue ada rupa ada harga.
2: Iya betul.
4: Gitu, kualitasnya enak ya udah.
2: Begitu keluar, segini nih tempatnya begini. Tempatnya begini, terminal begini-begini, parkiran begini. Tapi ya guys, tapi rasanya sih gokil. Gue dapat dari bokap mertua. Jadi bokap mertua tuh taunya dari driver kantornya.
4: Kasih tahu.
2: Iya, bener coy. Gue pernah makan ke situ ada Jaguar, Jok. Gokil.
4: RR juga ada kali ya.
2: Iya. Sebelah mananya kak? Sebelah Uki. Lampu merah. Dia nggak bakal kelihatan karena harus masuk ke dalam parkiran gitu, parkiran angkot-angkot, elf-elf gitu, cuy. Wah ini soto Betawi Cawang legend, bener kan? Legend yo.
3: Sudah ada color.
4: Apa nih?
2: Ada keranjang kuning tutup dulu.
3: Oh iya, keranjang kuning ditutup dulu tutup ya. Dulu. Kita takutnya mau ada color band. Dulu.
2: Betul.
4: Ada siapa nih?
2: Kita makin tahu nih gimana cara biar enggak keben nih.
3: Iya, betul.
2: Woi, lagi lo sinyo.
4: Enak.
3: Ada ID.
2: Kamera. Sinyo. Kamera.
3: Nadif gantung doang lo.
2: Kurang gercep nih.
3: Ayo Nadif, nah gitu lo. Tua lo ini.
2: Soto di parkiran ya. Bang, itu bukan terminal. Oh iya, parkiran ya. Maaf.
3: Oke. Okay.
2: Banyak bus soalnya.
4: Bener.
2: Banyak bus, gue kirain terminal.
4: Dia masih enak sih sekarang, gue udah lama banget ya kesana.
2: Terakhir udah gak ada.
4: Udah gak ada ya?
2: Enggak, mut-mutan. Oke, di lain telepon ada siapa nih?
5: Ada
2: Aidis. Aidis.
4: Baru mau ngomong.
2: Halo Aidis.
6: Halo, kasihnya Kang Emang.
4: Pagi Dis.
2: Dis, sudah sarapan belum?
6: Iya nih, aku punya cerita. Ngeselin sih kalau ini.
2: Ini sama siapa nih?
6: Sama Aidis.
2: Enggak, bukan
4: iya. Sama Dis, kayak lu belum nyarap deh Dis. Tadi kan gak tanya ya. Lagi ditanya belum sarapan ya.
6: Iya.
2: Kayak langsung cerita. Gue tanya ini dramanya sama siapa?
4: Ini dramanya sama siapa?
2: Sama pacar kah?
4: Terus bilang iya ini mau cerita.
2: Keluarga kah?
4: Belum sarapan nih dia. Mau gue suapin ya, mangap deh Dis. Dis, mangap dah.
2: Andai kan bisa nembus ya.
4: Iya.
2: Andai kan bisa nembus.
4: Ini mau cerita apa coba?
6: Iya saking ngilernya tadi gue ngeliat kasinyo.
2: Gokil ya. Anyway, ini sama siapa dramanya?
6: Sama temen kantor, sama temen tongkrongan kan?
2: Temen tongkrongan, gimana dramanya?
6: Yang pertama tuh sama teman kantor, biasa kan kita kalau habis overtime terus udah gitu lapar pesen makanan yang beliin OB, ya udah beliin OB, biasa tuh ada lengganan kita pecel ayam, pecel bebek, terus lele kayak gitu-gitu. Nah, gue itu dari dulu suka banget makan lele bagian buntutnya, kalau crispy itu kan kriuk.
4: Best.
6: Enak ya.
4: Itu part terbaik buat gue.
2: Emang lele bisa ada kayak gurame gitu. Kalau gurame gue suka.
4: Gue buntutnya sama sayap-sayap pinggirnya gue makan.
2: Emang lele bisa?
4: Iya. Lalu dia kertas. Gue selalu kalau temen gue, apa sih gitu dimakanin ya? Semua katanya kanibal.
2: Baru tahu.
4: Enak gue banget itu. Oke, okay, oke. Okay. Terus
6: banget. Dia gak tajam durinya kan.
4: Iya.
6: Terus? Kering tuh kriuk enak banget. Nah, oke, okay, si OB itu udah datang kan, udah bawain makanan pesanan kita. Kita mau bareng-bareng tuh kalau kata temen gue sih, namanya buat Raman ya, mau buat Raman.
4: Buat Raman, iya benar. Terus?
6: Udah gitu udah kan, buka kan. Nah, jadi ada dia tuh jatuhnya apa ya, senior gue gitu deh. Terus udah gitu ternyata gue nggak tahu kalau dia tuh pesen ayam kan, ya gue pengennya makan lele, ya gue pesen lele. Pas gue buka punya gue, lele gue kebuka gitu, terus kata dia langsung yang, wah enak nih makan lele. Iya kak, lagi pengen banget, gue bilang gitu.
2: Terus
6: langsung dipotek kayaknya tuh bagian.
2: Backsanya
6: makan terus dia langsung, oh gila enak banget nih ay, dia bilang gitu-gitu. Terus dia gitu, ya enak tapi kan itu kesukaan aku. Oh lu suka ya, ya gimana dong udah gue makan. Ya udah, terus udah gue udah bete, gue udah hilang feeling, gue bungkus lagi, terus gue kayak pura-pura laki gue nelpon gitu. Terus oh ya udah aku turun sekarang deh, terus gue bilang aja ya udah gue pulang duluan ya nih, toto laki gue udah di bawah lagi, gue bilang gitu. Terus udah gue bungkus, yang lain sih pada nahan-nahan, dia juga nahan. Tapi karena gue udah hilang feeling, udah lah entah gue makan di rumah aja atau siapa kayak di rumah yang kabur aja ujung-ujungnya.
2: Dia tahu nggak lu marah gara-gara dimakan?
4: Pasti kan beda nih gesture lu jadinya.
2: Kan lu bilangnya karena laki lu, tapi sebenarnya dia tahu nggak?
6: Nah dia tahu, dia nggak. Gue gak tahu ya, dia tuh secuek itu dan sebodoh amat itu sih memang orangnya. Terus udah gitu, apa, udah gue pulang-pulang aja. Tapi di kereta tuh gue di, ini gue gak dijemput laki gue ya.
2: Iya, karena lu
4: karena udah kesel, lu cabut ya aja, lu kesel, kesel kan
6: ya, iya benar banget. Terus di kereta tuh gue yang di, apa, di WA sama temen gue. Lu kesel ya.
2: Oh temen lu notice.
4: Pas tahu dia notice temen lah notice. Terus?
6: Iya kan ada yang tahan banget sama gue, dia tahu gue kesel ya sama si kak ini gitu. Terus gak lagi gue bilang gitu.
2: Iya sih.
6: Terus udah gitu, ya udah deh, ya lo tau kan orangnya kayak gimana, ntar kalau kita iniin dia tambah ngambek, tambah drama gitu.
2: Oh ih males.
4: Jadi lu males tuh emang, ya udah case close aja deh gitu, gue yang ngalah gitu kan.
6: Ya gitu, ujung-ujungnya terus akhirnya gue kasih lah ke OB itu. Terus gue bilang, jangan makan di sini atau jangan lo makan di pantry sini. Jangan sampai si kak ini lihat ya. Sorry bagian buntutnya kepotek karena dipotek sama dia. Gue balik duluan, gue buru-buru, gue bilang gitu ke OB gue. Gue pulang gitu. Itu cerita pertama yang ngeselin.
2: Gila itu.
6: Si lele.
2: Emang seenak itu ya?
4: Enak,
2: gue
4: jadi penasaran
2: gara-gara lo ngomong.
4: Terus lo, gue jarang ya, maksudnya gini, gue nemu yang satu sekte sama gue tuh jarang. Karena orang kayak, apaan sih rakus banget, justru itu best partnya.
2: Emangnya
6: pengen rakus juga katanya seduri-duri
4: gitu. Emang durinya enak kan tinggal gitu.
2: Emangnya semua, tapi gak semua lele ya?
4: Semua lele. Iya.
2: Gue nggak ini ya, nggak pernah kayak tertarik gitu.
6: Itu loh kak.
2: Kalau gurame gue tertarik banget.
4: Gurame lele enak banget.
2: Itu menurut gue the best gue.
4: Kalau lu tipikal ini juga nggak dimasukin, direndam di balado, meskipun udah lembek dimakan juga pinggirannya sama buntut.
6: Aku orang Jogja. Sering bikin mangut lele. Kalau mangut lele kan even kita udah goreng, kita masukin lagi ke si bumbu mangut.
4: Basah kan jadinya. Banyak dimakan
2: ini
4: juga.
2: Ini by the way yang sepaham sama lu berdua, banyak nih di TikTok pada bilang sama-sama the best part, best part.
4: Iya, best part. Dibilang enak. Best part.
2: Aduh enak banget katanya.
4: Nanti suruh Dadang beliin lele dah, gue yang makanin deh, ntar lu lihat deh.
2: Belakangnya.
4: Belakang sama pinggir-pinggirnya.
2: Oh, pinggirnya juga.
4: Iya.
2: Oh, gitu.
4: Yang ada duri-duri kecilnya itu kita makan.
2: Ternyata banyak cuy. Banyak ternyata.
4: Kalau laki gue sama anak gue kan gak makan. Jadi itu anugerah dan berkah buat gue.
6: Bener.
4: Iya kan dikumpulin tahu.
6: Nah itu cerita pertamanya.
2: Oke, terus? Lanjut lagi.
6: Temen tongkrongan, sama temen tongkrongannya suami gue, kebenaran anak-anak motornya lagi pada nongkrong, nah bini-bininya pada dibawa nih.
2: Okay. Bini-bini bawa.
4: Ceritanya.
2: Gue mau nanya deh, kalau misalnya anak tongkrongan motor gitu, bini-bininya pada akrab nggak sih?
4: Tergantung.
6: Si. Akrab. Ya. Ada yang bisa masuk, ada yang enggak lah ya biasa.
2: Oh iya. Gitu. Karena kan kadang-kadang kita, gue sebagai suami ngikut teman-teman bini gue.
4: Iya iya.
2: Ya, kita maksa-maksa akrab aja suami-suaminya.
4: Kalau cewek mungkin lebih gampang akrab ya. Tapi suka ada yang cerita, mbak yang dibawa bukan bininya, enggak?
2: Hei, jangan ke situ.
4: Okay. Terus ngobrol-ngobrol. Okay.
6: Udah kan?
2: Ini sama geng motor laki, bini-bini pada ikut. Terus?
6: Ya kan, abis itu kan aku bilang, aku mau makan dulu nih, gitu kan. Kamu belum makan, ya makan yuk, gitu kan. Terus dari gitu ada yang ngintil nih. Kak, mau kemana? Aku mau makan.
2: Ini abis touring nih ceritanya?
6: Enggak, cuman kayak kopdaran.
2: Oh, kopdaran. Okay. Nah, lo makan, terus?
6: Terus udah gitu ya udah ayo kalau mau ikut makan ayo terus cerita lah gitu maksudnya sorry banget maksudnya bukan di sini mau ngenyi atau mau gimana nggak aku juga ya udah kalau emang lo pengen makan ikut makan sama gue ya udah kan dia sebelum ikut makan dia habis curhat sama aku kalau dia lagi banyak pengeluaran lain ini itu gitu
4: ya, jual cerita dulu ya
2: nggak jual cerita kenyataan
6: udah gitu terus mau makan apa kak mau makan lagi pengen makan lele nih gitu kebetulan lele lagi nih
4: ibu kayaknya lincah ya makanya saya tuh lincah gara-gara sering makan lele
2: namanya siapa sih
6: lihat
2: namanya siapa
6: gitu
2: nama lu siapa
4: Aidis
2: nanti kita bikin merchandise namanya Aidis lele namanya
4: Aile
2: terus
6: sudah gitu ya udah dong ya udah yuk gitu kan diajak ya udah gitu kebetulan aku makan sama suamiku dan dia ngikut suaminya dia nggak ikut gitu kan terus ya udah aku pesan terus kata dia kamu pesan apa aku tanyain gitu kan kalau aku bareng aja deh sama kakak soalnya aku lagi diet tapi lapar
2: aduh
4: lu paling cepet banget kalau kayak gitu
2: apa sih itu aku bareng aja tuh gimana sih?
4: Aku diet tapi lapar.
2: Aku ikut bareng aja tuh gimana konsepnya?
6: Ya udah.
2: Halo, konsep lu tuh apa?
6: Ya udah.
4: Suapin.
2: Terus.
6: Ya udahlah. Aku cuma ya udahlah gitu. Udah ya makan bareng sama gue aja gitu ya. Mungkin dia jaim atau apa gue mikir. Ya udah gue maksudnya banyakan tuh maksudnya. Gak cuma lele doang, ada kulit, ada ati yang kayak gitu kan.
2: Ya udah karena barengan ya.
4: Ada side dish-nya lah.
2: Baik nih.
6: Iya, ada side dish-nya. Terus udah gitu udah tuh makan. Kan gue biasa ya kalau misalnya mau makan pasti itu gue ngurusin laki gue dulu enggak yang event kita sama-sama udah ada tapi gue ngurusin laki gue dulu.
4: Make sure dia dulu makan lah ya.
6: Yes, gitu. Enggak tahu itu kebiasaan gue aja.
4: Sama.
6: So, langsung gue nyuap nah gue lagi ngurusin laki gue si lele dan teman-temannya datang tawa-tawa dipotek lagi tuh bagian ekor sama dia udah gitu ngeselinnya dia bilang gini kena cekikikan sambil joget-joget dia bilang gini kak lo potong ya bagian buntutnya ini tuh bagian kesukaan gue favorit gue banget even gue tahu lo suka juga itu apa part best lo banget tapi sorry gue duluan itu kata jahat. Dia gitu
4: jahat itu jahat sih itu lo jahat udah tahu itu best partnya nah, punya lo terus ngapain
2: itu
4: dia
2: itu jahat
6: iya tapi gue duluan ya kata dia gitu terus udah gitu dia cekikikan sampai joget-joget gitu terus gue bilang ah oke.
2: Wah itu jahat sih kalau nggak tahu ya kalau gue
4: kalau nggak tahu
2: gitu ya misalnya gue nyoba dong menurut gue nggak daripada ngambil badannya gue ambil buntutnya
4: ya. Mungkin karena kalau yang ngerti, di kantor gitu ya. Gak tahu lah ya udah kayak close aja gitu ya
2: tapi
4: deh.
2: Kalau yang ini dia tahu
4: nyebelin banget sih sumpah God.
2: Terus mood lu gimana? Lu di kantor aja bisa balik ini gimana lo?
4: Lu jambak gak tuh dia?
6: Ya, gue gak enak lah ya karena dia bininya temennya laki gue terus gue yang ribut sama lakinya gak enak
4: males kan
6: terus udah gitu gue tahu tuh laki gue langsung ngeliatin gitu kan
2: laki lu langsung gini laki lu
4: katanya
2: terus?
6: Laki gue bilang mau pesan lagi enggak ya kan pas santai kan gue bilang gitu ini masih ada lauk yang lain santai aja terus dia bilang gini enak lauk kak ya kan udah lu makan, ya udah makan lah, gue bilang gitu.
4: Enak tahu kak, enak tahu kak. Ya iyalah, orang tinggal gratis dia kan, yang bayar pasti lu dong.
2: Aduh.
6: Ya iyalah, orang ini cuma makan separuh emang.
4: Iya kan dia bilang gitu. Wah. Lagi diet tapi lapar, tapi pengeluaran lagi ugal-ugalan.
2: Ditambah dia bilang enak tahu.
4: Ini enak tahu.
2: Wah, anj itu.
4: Kacok banget sih sumpah.
2: Lu makan udah gak enak tuh.
6: Enggak banget sumpah.
2: Udah gak enak tuh.
6: Akhirnya si lelenya enggak gue gue cuma pocel-pocel dikit terus gue makan pakai si kulit sama apa namanya si kulit sama atinya itu, terus ujung-ujungnya gue, bu bikinin kulit dua lagi gue bilang gitu buat ngobatin kekesalan gue. Akhirnya si lelenya apa namanya dia tanya kan, kok nggak dimakan sih kak, katanya lo lagi pengen makanan, nggak tahu kulitnya lebih enak daripada lelenya, gue ngomong gitu aja.
2: Ya lo harus kasih tahu itu,
4: bener.
2: Lo harus kasih tahu bahwa lo tuh bete. Terus kasih tahu, that's good.
6: Tapi gue ngomong, iya.
4: Dia ngomongnya bilangnya kulitnya lagi enak.
2: Iya. Tapi maksud gue, lu harus kasih itu kan satu gesture kan?
4: Iya.
2: Satu gesture begitu.
6: Terus yang tadinya gue ngomongnya asik, gue terus yang jadi kayak jutek gitu ngomongnya.
4: Cetus.
6: Iya.
4: Yeah. Gak enakan kulit ini gitu. Apalagi lu cobain deh kulit ikan buntal. Enggak emang paling gedek banget sih. Ya sama suami aja kadang kita rebutan kulit ayam suka emosi.
2: Iya,
4: apalagi sama orang yang dia tahu. Itu bener. Best part kita gitu iya. Loh.
6: Nggak, saya sengaja banget gitu kan. Maksudnya itu lele gede gitu loh.
2: Itu jahat.
4: Kacau sih, kacau.
2: Udah ngambil. Satu, dia tahu. Dua, dia dibayarin. Tiga, dia ngenye.
4: Iya emang. Kacau ya?
2: Kok bisa sih ada orang begitu? Kok bisa ada orang begitu ya? Gokil loh.
4: Parah.
2: Aduh. Kak, terima kasih udah ceritanya, Kak.
4: Thank you ya. Kapan kita bareng-bareng yuk? Kita play date yuk. Sekalian itu nyari buntut lele bareng-bareng.
2: Kantor lu di mana kantor lu? Daerah mana? Kuningan bukan?
6: Gue di HI.
4: Deket lah, masih deket juga.
2: Enak gak lele depan tuh? Berontak?
4: Berontak enak. Nah,
2: kita kirimin nih kapan-kapan.
4: Bikin garing juga yuk.
2: Ya, kita kirimin dah.
4: Best.
2: Depan ada berontak. Nanti kapan-kapan kita kirimin ke dia.
4: Makan bareng di rumah gue lele banyak tuh. Laki gue sama anak gue kan.
2: Iya. Suruh ke Sawangan, jauh banget. Ini ide gue udah bagus, kirimin aja.
6: Kak, dari rumah gue ke Sawangan deket kak.
4: Deket.
2: Gue kira lu daerah sini.
4: Apalagi di deket rumah gue ada namanya lele terbang. Bener dah, gak usah beli tiket gue bisa terbang sama lelenya. Keranci banget, sumpah keriuk banget. Ntar ayo. Ntar gue ini gue pesenin dah.
2: Lele terbang.
4: Iya lele terbang. Oke deh, terima kasih ya Idris ya.
2: Thank you guys.
4: Ampun deh ya Allah.
2: Kita lagu dulu guys.
4: Iklan berantet banyak banget.
2: Alright. Dan mau keranjang kuning juga dong.
4: Mau dong.
2: Masih ada keranjang kuning lagi guys. Jadi jangan kemana-mana. Yang di radio kita kasih lagu dulu. Tapi sekarang kita mau jualan lagi sama sambil ngobrol-ngobrol mengenai makan. Ya, makan bikin lu bete guys ya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Indonesia masuk dalam 6 besar dunia dengan jumlah anak 0 dos imunisasi tertinggi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam tindakan Israel terhadap 9 WNI yang sempat ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Dilansir dari CNN Indonesia, Sugiono menyebut tindakan penahanan dan perlakuan terhadap para WNI merupakan pelanggaran hukum internasional karena dilakukan di perairan internasional.

0: terhadap kapal bantuan sipil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendampingan dan koordinasi intensif hingga seluruh WNI akhirnya berhasil dibebaskan dalam kondisi selamat. Indonesia juga kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemanusiaan untuk Palestina dan mendesak penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan warga sipil. Beralih ke berita selanjutnya, Embarkasi Surabaya memberangkatkan sebanyak 43.999 jemaah haji yang terbagi dalam 116 kelompok terbang atau kloter pada musim haji 2026. Mengutip berita Radar Surabaya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta seluruh jemaah turut mendoakan kedamaian dan kesejahteraan bagi Jawa Timur serta Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Embarkasi Surabaya melayani jemaah haji asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi embarkasi dengan jumlah jemaah terbesar secara nasional. Memasuki berita utama, Indonesia masuk peringkat 6 dunia untuk jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat meningkatkan resiko munculnya kembali penyakit menular seperti polio, campak, dan difteri di tengah masyarakat. Mengutip berita dari Tribun News, Kementerian Kesehatan mencatat masih banyak anak belum mendapat imunisasi akibat kurangnya akses layanan kesehatan, penolakan vaksin, hingga dampak pandemi yang sempat menghambat program imunisasi nasional. Pemerintah terus memperkuat program imunisasi rutin dan mengimbau orang tua segera melengkapi vaksin anak guna mencegah penyebaran penyakit berbahaya serta menjaga kekebalan kelompok atau herd immunity. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Keren. 103,1 FM bisa banget.
1: Guys, Gills. Ini iklan kalau naruh sini, dia naruh iklan. Tapi at the same time, dia jualan.
2: Iya.
1: Best dong.
2: Benar, best.
1: Zaman dulu lu naruh iklan di radio, lu cuma dapat si penyiarnya ngomong doang.
2: Iya. Kalau sekarang mah udah.
1: Produknya nggak kelihatan.
2: Sekarang kelihatan.
1: Produknya nggak ke display.
2: Sama penyiar juga kan, emang kita aslinya loyal customer juga. Makan dipakai sama kecap.
1: Penyiarnya juga bisa langsung experience kayak apa pegang produknya, ya kan?
2: Ya sekalian kita berkesenian aja tarik kecap,
1: Di podcast nggak bisa begini?
2: Nggak bisa.
1: Gak ada podcast begini.
2: Radio
1: begini guys.
2: Iya tuh guys, ada caller. Ada caller.
1: Udah ada caller ya?
2: Siapa?
1: Caller terakhir guys.
3: Ada Dewi.
2: Kalah hidupku.
1: Hai Wi.
2: Halo Wi.
3: Gisinya kasinyo.
1: Dewi Agi. Itu menurut gue satu nama yang bisa dibilang long lasting. Bener gak?
2: Iya betul.
1: Long lasting.
3: Iya.
1: Dia timeless namanya. Timeless. Kalau Sundoyo kan ada umurnya tuh ya.
2: Andoyo pecel lele dekat Gardenia dulu enak tuh langganan gue no.
1: Ariati, itu ada momennya ya.
3: Terus enak banget tuh kasinyo.
2: Apa?
3: Pak banget.
2: Andoyo
3: suka banget Allah. Kedengar nggak suara aku?
1: Kedengar.
2: Iya. Ya. Apa suka apa banget?
3: Lele goreng tuh enak banget.
2: Best.
1: Oh sama.
2: Best.
1: Kamu suka sayapnya juga nggak?
2: Kenapa? Buntut lele.
3: Iya, buntutnya.
2: Emang. Tim bule juga buntut lele. Oh, iya. Belokan Petogogan tuh juga enak tuh. Apa namanya gue?
1: Apa?
2: Yang pecel lele Petogogan ada yang rame.
1: Ada ya?
2: Lupa gue.
3: Yang di Sawangan, aku kan di daerah-daerah Depok juga. Yang di Sawangan itu.
2: Curug-curug cari. Curug-curug. Oke, jadi ini gimana ceritanya nih?
1: Oke,
2: dramanya.
1: Cerita. Dramanya gimana, Kak?
3: Aku kan udah 4 tahun. Mertua.
2: Bareng tuh
3: suami, karena suami aku kan anak tunggal, jadi ya mau nggak mau dong harus stay sama mertua. Nah selama 4 tahun itu aku nggak pernah bisa makan masakan mertua aku.
2: Jadi mertua yang ikut di rumah kalian atau kalian yang di rumah mertua?
3: Gue sama suami ikut sama mertua.
2: Oke. Berarti numpang di rumah mama mertua.
1: Berarti sore ini mama masak tiap hari?
3: Enggak, amannya karena aku kan kalau pagi sarapan cuma telur rebus doang ya. Terus siang juga kan di kantor. Malam kita udah gak makan.
2: Oke.
3: Jadi aman.
1: Aman.
3: Kalau workday aman. Tapi kalau weekend itu mau gak mau, gue sama suami harus gimana caranya makan di luar. Kalau gue gak masak, gue harus makan di luar biar mertua gak masak gitu loh.
1: Oke.
2: Nah sebenarnya dari pertama kalian tinggal sama mama mertua, apakah ini tipikal masakan mama mertua yang be aja rasanya atau gimana nih?
1: Gimana? Why?
2: Emang kita berarti dia tidak pandai masak?
1: Ini sobat Gen di TikTok langsung pada nanya kenapa Kak?
3: Kalau tasty oke, aku di awal-awal aku makan gitu, karena nggak tahu. Kalau tasty oke, kalau yang lain-lain juga oke. Cuman preparationnya Kak, aduh gue nggak bisa banget gitu kayak gue pernah karena suatu saat gue pernah lihat bantuin kan, ketika mau masak tuh dari cara dia nyuci bahan makanannya gitu. Nyuci sayur tuh cuman disiram air doang, diketok-ketok gitu. Terus apa ya,
2: gak higienis intinya.
1: Jorse.
2: Kurang higienis.
3: Banget gitu. Terus kalau misalkan dibuka di kulkas tuh kayak tahu tuh udah sampai coklat-coklat gitu. Gue gak bisa kasih, gue sama sekali gak bisa. Jadi kayak
1: tahu expired maksudnya?
2: Hampir
3: expired. Enggak, cuman kayak cara naroknya itu kan terbuka.
1: Harusnya diseal lagi atau dimasukin ke tupperware gitu ya.
2: Jadi kan ada beberapa bahan masakan yang penyimpanannya tuh kita harus tetap ya. Kita tetap jaga kan. Biar rasanya tuh gak berubah gitu mah. Misalnya tahu harus direndam atau apa. Tempenya harus gimana gitu.
3: Nah terus gue udah contohin, gue udah coba gitu. Kalau misalkan mamanya aku naruh makanan atau gimana, aku coba kasih contoh, aku coba ini. Karena sensi juga ya, udah usia, lagi lucu-lucunya.
1: Pasti dong.
3: Udah 72.
1: Lucu banget itu.
2: Umur-umuran bokap dulu.
3: Sensitif banget gitu. Jadinya kayak, aduh gimana ya mau makan juga. Nggak kolu kalau bahasa Jawa ya. Nggak bisa gitu.
1: Nggak bisa, nggak ketelan lah ya itu ya.
3: Nggak ketelan lah.
1: Karena lu tahu prosesnya, jorok.
3: Iya. Jadi makanya kalau misalkan selama bulan puasa sih aman. Jadi bulan puasa dapur milik gua.
2: Oke. Jadi sebenarnya waktu pertama-tama awal lu nyobain masakan yang enak segala macam masih masih nutup mata lah ya. Yeah. Tapi pas mulai ikut bantuin baru kelihatan. Ya ampun, di balik masakan seenak ini ternyata ada kejorsean dari mertua Eke.
1: Yang paling jorok menurut lo apa? Yang pernah lo kayak what gitu, kaget gitu.
3: Yang paling jorok banget dari ininya kak, kayak misalkan pisok nih, pisok gitu. Yang seringnya itu pisok. Jadi setiap gua mau pakai pisok, di pisok itu
1: alat masak lah ya kak, kita pakai kata alat masak ya kak. Aku takut kena
2: yang buat motong lah ya, buat motong.
1: Alat masak.
3: Jadi rubungin semut alat masaknya.
2: Oh my god. Terus nggak disiram dulu sama dia?
3: Enggak. Jadi kalau gua pakai pasti pakai alat masak itu gua pasti cuci ya. Terus misalkan dandang nih, pernah nih gua ini dandang gitu. Penasaran, gue buka bawahnya udah coklat menuju hitam.
2: Coklat menuju hitam, terus suka ada ini nggak? Sabun colek kering.
3: Sabun colek kering nggak ada, udah nggak pakai.
2: Nggak, biasanya suka kayak gitu, gue kayak.
1: Aduh, dia nggak pakai sabun
2: bisa
1: colek.
2: Bisa berbusa, Bo. Yeah.
1: Kak, sampai ada yang expire gitu nggak sih kak makanannya?
3: Pernah. Biasanya kalau misalkan ini, dia sukanya simpen narok-narok makanan gitu kan.
1: Iya, karena di umur lagi lucu-lucunya banyak yang begitu, termasuk emak gua.
3: Yes, Ini kalau misalkan gua mau pakai sesuatu tuh, gua rajin ngecekin makanan-makanan yang yang kemasan gitu. Terus gua gak berani buang sendiri, Kak.
1: Oke.
3: Karena lucu banget kan, gitu. Akhirnya gue bilang sama suami, kalau suami udah tahu, gue bilang suami, yang ini kayak ini udah expired, bla bla bla.
1: Harus suami yang buang.
3: Yang, iya.
1: Kalau lu yang buang kelar lo.
2: Bener, habis nanti lo.
3: Iya.
1: Terus akhirnya suami ngomong gak?
3: Suami bilang karena dia udah tahu triknya ya, gitu. Emang pelan-pelan itu pun kadang-kadang suka ngomel-ngomel juga gitu. Nah jadinya kalau misalkan sering tuh berapa kali tuh kalau misalkan kita udah rencana kayak gimana gitu mau makan di mana kalau weekend, tiba mertua bilang mama mau masak, gue langsung.
1: Nah ini kan selama nggak mungkin dong. Lu bisa lolos terus pasti ada momennya.
2: Iya, benar.
1: Pasti ada momennya
2: kejebak
1: lu makan di situ. Pasti dong, enggak mungkin lu bisa lolos terus gitu. Mungkin weekdays iya, mungkin weekdays masih bisa, lunchtime weekdays bisa. Tapi kalau udah weekend pasti ada yang kena juga dong lo.
3: Ada kena dan
1: what happened?
3: Dan gue ada triknya gitu. Ini kan udah tahu ya, gue udah tahu banget gue nggak bisa. Soalnya gue baik banget, dia ngerti banget.
1: Iya. That's nice. Terus.
3: Dia sudah terbiasa menghadapi wanita yang jadi menghadapi wanita yang ini yang keras juga sih udah.
1: terus.
3: Pas lagi gitu, gue ambil makan. Untungnya kita punya kebiasaan kalau makan itu sambil nonton TV.
1: Oke.
3: Nggak di meja mah. Gue tetap ambil tuh, gue tetap ambil masakannya mama itu. Itu dan biasanya kalau kayak gitu tetap gue yang harus masak nasinya.
1: Oke. Terus?
3: Nah, gue ambil makanannya tapi di pinggir, ditaruh di pinggir.
1: Terus?
3: Udah gitu, nggak gue makan dong.
2: Terus taruh mana?
3: Ditaruh di pinggir piring aja.
2: Lah anda kalau ngeliatan?
3: Kan biasanya kita gak bareng-bareng.
1: Karena makanya ini bukan di meja makan bareng-bareng sih, Nyo.
3: Nah terus gue mendingan makan sama kerupuk aja.
1: Gila.
2: Daripada ya kan bun.
3: Makanan ini gue makan, gue pinggirin terus begitu selesai. Gue ngelirik dulu nih, mama gue kan di kamar gitu kan. Kebiasanya memang sering di kamar. Gue lirik dulu nih, keluar gak dari kamar gitu. Begitu, gue taruh tuh di tisu, masukin plastik. Buang di tempat sampah depan.
1: Kak, lu bisa gak? Kayak misalnya gini, ada yang ngasih masukan. Kenapa lu gak misalnya cuciin gitu? Atau ada mbak yang nyuciin gitu?
2: Iya.
3: Dia gak mau pakai mbak.
2: Ada tipikal yang gitu sih. Pokoknya kalau misalnya gue lagi kerjain, mendingan gue kerjain sendiri aja.
1: Iya.
2: Karena dia ngerasa apapun apa namanya proses masaknya buat dia itu udah perfect aja ya gak sih?
1: Iya.
3: Kalau dicuciin, iya kak. Jadi kerjaan gue nih, kan gue kerja ya. Misalkan weekend itu, tapi gue cuci itu pun gue sembunyi-sembunyi kak.
2: Oh, maksudnya
3: Mama,
2: lo nyuciin jujur, diem-diem aja dulu ya.
3: Gue cuciin ininya gitu.
1: Orang mah doyan dicuciin ya.
2: Iya.
3: Gak bisa.
1: Oh gitu.
3: Cucinya banget.
2: Masa harus nyolong-nyolong ya? Padahal dibantuin iya, enak iya. ya. Jadi udah di-prepare duluan gitu.
1: Kak, padahal let's say kalau misalnya lo tahu higienis lah, normal lah ya, would you eat it? Lo akan makan? Kalau lo tahu bahwa back end dapurnya itu bersih-bersih aja, lo akan makan?
3: Makan lah.
1: Berarti enak ya rasanya, cuman sayang banget ya.
3: Iya.
1: Ya Allah.
2: Tapi gini, kan maksudnya kalau di istilah tempat kerja kan kayak ngeludahin tempat cari makan sendiri ya. Ini kan lu numpang gitu masih ya di rumah orang tua. Kenapa enggak coba diomongin gitu pelan-pelan yang kayak Mama, boleh enggak sih nanti aku aja yang persiapin gitu. Apa udah pernah ngomong?
1: Udah pernah.
2: Terus maksudnya lu bilang dengan alasan kayak kurang higienis gitu, terus
1: nyokap
2: bilang apa?
3: Enggak bisa.
1: Enggak mungkin, cuy. Enggak mungkin.
3: Mama aku tuh dia kayaknya ada post-power syndrome juga.
1: Bete cuy digituin, bener gak? Bete digituin, kayak gak Wi?
3: Dia dulu punya posisi. Jadi you know lah, aku bayang.
1: Tahu gua, tahu. I know.
3: Bener-bener mesti yang jaga-jaga banget.
1: Oh yes.
3: Sementara gua dalam dididik dalam keluarga, mama sama bapak gua langsung tuh lebih ya open mind gitu. Lu mau ngomong apa, terus mama gua juga sangat-sangat higienis gitu kan. Latar belakang keluarga yang jauh berbeda, tapi mau gak mau dong, karena gua yang masuk ke kehidupan mereka, gua harus ngikut gitu. Gua yang harus ngimbangin gitu kan. Gitu. Iya, yang ini juga drama lagi kalau misalkan kita beli makanan GoFood kayak gitu-gitu kan.
1: Kenapa dia drama?
2: Pasti sakit hati lah orang tua.
1: Kenapa?
3: Bukan. Dia kan selalu ditawarin juga kan, suka ya dibeliin juga gitu kalau misalkan GoFood kayak gitu. Dan dia ada bermasalah dengan lambungnya.
1: Oke. Terus?
3: Nah, kita tuh selalu ngumpetin atau berusaha untuk beli makanan itu yang enggak pedes.
1: Oke.
3: Nah, suatu saat pernah tuh suami gue pergi lagi pengen itu tuh rastik yang di itu tuh kak, rastik yang di keluarga di gandul itu tuh.
1: Apa tuh? Makanan apa?
3: Rastik.
1: Oh, rosikan. Oke.
3: Itu kan enak kok ya.
2: Iya, enak bener.
3: Gitu. Sambelnya disembunyiin sama kita karena tahu kan dia bermasalah dengan perutnya.
1: Sensitif nyokapnya nih.
3: Tahu nggak kak, itu pas kita pergi dia telepon laki gue, terus ini kok nggak ada sambalnya, ya udah mama nggak mau makan, biar mama mati aja sekalian.
1: Ya paham. I know.
2: Kan kita nggak kuat sama ini ya.
1: I know that, gue ngerti banget nih ceritanya Dewi ini, gue paham banget.
2: Kalau misal maksudnya gini kan kita ngomongin berarti makanan kalau yang udah sakit tuh diambil terus dibuang kayak apa namanya banyak buang sampah makanan juga. Gak ada kepinginan buat pindah atau gimana gitu. Maksudnya biar satu kan kita dosa juga buang makanan. Yang kedua kan jadi kayak, ya mungkin kalau istilah kata jadi kayak gak ngargain mertua. Banyak juga sih beberapa beberapa dia, mantu yang pengen dimasakin sama mertuanya juga.
1: Effortnya dia sebisa
2: gitu.
1: Mungkin makan gak di rumah. Effortnya itu.
3: Iya.
2: Hindarinnya
1: kayak gitu. Karena gue sih bisa.
3: Kalau pindah gak bisa kak.
1: Ya, paham.
3: Suami gue kan anak tunggal.
1: Paham.
3: Mama cuma sendiri gitu. Responsibility gue sebagai anak gitu harus ngejagain gitu kan.
1: Jadi ini ibaratnya nih, semua kan menurut gue namanya pernikahan is about negotiation, right?
2: Betul.
1: Iya gak sih? Nah, negosiasinya begini nih. Kan gak semua bisa diturutin gitu.
2: Pernah sakit perut gak makan masakan nyokap?
3: Pernah lagi.
2: Kan sering, tapi apa maksudnya sesekali gitu?
3: Sesekali, karena mungkin lebih ke psikologis ya.
1: Iya.
3: Gue buktinya gak apa-apa sampai seusia sekarang, laki gue gak apa-apa. Tapi gue karena udah psikologis, karena udah tahu cara persiapan makanannya seperti itu. Begitu makan, gue sakit perut. Tapi gue pikir ini bukan karena ininya deh, ini karena gue udah berpikir yang negative thinking dulu.
2: Udah dari kekhawatiran duluan. Bener. Gitu ya.
3: Iya.
1: Karena orang tua emang lagi lucu-lucunya ya.
2: Betul.
1: Iya gue cerita ya, nyokap gue juga pernah ya lagi ada bikin open house di rumahnya. Terus dibantu sama ART gue. ART gue ngasih sendok garpu yang biasa, yang biasa pakai daily. Marah nyokap gue, Jo. Ini tamu-tamu saya dikasih sendok garpu begini.
2: Iya.
1: Just because of that, mood berantakan juga.
2: Iya pasti, orang tua
1: jadi
2: pasti
1: gitu. Jadi gue bisa paham
2: gitu.
1: Banget kayak begitu.
2: Iya, tapi sebenarnya yeah. bukan belain mertuanya juga sih. Kadang kan kita juga makan di luar ya, mau di warteg, mau di mana. Belum tentu semua juga masakannya higienis gitu loh.
1: Yeah,
2: kalau
1: yeah.
2: karena itu kita nggak ngelihat.
1: Bener.
2: Mungkin berharapnya kayak tutup mata aja kali, misalnya yeah, kalau yeah. diarenya sesekali begitu.
1: Well, kita kan nggak tahu ya. Kita yeah. sebenarnya kita cuma dengar cerita. Hmm. Secara visual pasti berbeda, ya. Anyway, thank you for sharing, Dewi. Terima kasih banyak ya Dewi ya.
2: Thank you ya.
1: Ini di kantor berarti makan siang di kantor ya, Wi ya?
3: Makan siang di kantor. Aku udah ngikutin dikit-dikit ya Kemal nih, mulai-mulai makan teratur.
2: Sama dong, aku juga teratur banget loh. Gorengan 5, abis itu nasi uduk. Nasi uduk pakai
1: ya.
2: Telur.
1: Gue siram pakai kecap ya.
3: Lagi gue telur.
2: Sarapan kita juga telur rebus tahu. Telur rebus aku cemplungin ke kuah semur pakai ini kecap sedap ya kan. Kedelai hitam asli tuh.
1: Jam 10 jangan lupa makan Kak, snacking.
2: Jangan lupa snacking loh. Snack aku udah nih? Snack itu risol mayo Margo.
1: Snacknya apa nih jam 10 nih Kak?
2: Apa lu Wi?
3: Sehat-sehat semuanya.
2: Oh, yeah. Thank you.
1: Thank you. Gue jadi keinget satu restoran ya.
2: Apa
1: restoran gue lagi di Singapura. Hmm. Gue makan sama warlock, bos gue. Jadi gue makan udah lama nggak ketemu bos gue. Gue pas kesana gue ketemuan. Dia tahu gue suka banget sama makanan. Gue nggak mau nyebutin ya. Gue nggak enak nyebutinnya nih karena ini ada tadi bilangnya ini ras nih soalnya nih. Begitu makan the best nih Mal. Gini hidden gem bla bla bla bla bla bla. Makanlah. Sudah gini. Lu jangan ke belakang ya, kata gitu. Feeling gua enggak enak nih.
2: Terus.
1: Lu jangan ke belakang aja pokoknya gitu. Pokoknya di sini lu makan, habis itu lu jangan ke belakang. Lu mau ke toilet, tahan, kata dia gitu. Nah, gua refleks cuy. Cuci tangan gue.
2: Terus?
1: Nah, jadi kebayang ya ini makanan mana ya pakai tangan nih. Ya kan? Refleks gua berdiri set. Gua tanya, "Where's the toilet?" Gitu kan, I want to wash my hands gitu. Ditunjukin, gue lupa. Begitu gue ke belakang,
4: dar.
1: Kalau bisa uwe gue.
4: Kebukalah background toiletnya itu.
1: Uwe gue.
2: Tapi kalau gue yang ini nggak bakal uwe. Pasti enak.
1: Ya. Padahal di Singapura kan higienisnya parah. Jadi buat orang Singapura aja itu udah kayak.
2: Gak bisa dicap rata aja sih.
1: Yeah.
2: Yang bisa dicap rata kalau misalnya semua kebagian enaknya, ya kebagian sedapnya. Event kolaborasi dari Gen FM dan juga Jak FM barengan kecap sedap kedelai hitam spesial untuk berbagi sedapnya melalui rasa dari olahan daging sapi. Jadi nanti bakalan ada banyak keseruan mulai dari dakwah ceria, masak besar, pembagian makanan spesial dari kecap sedap kedelai hitam spesial dan masih banyak lagi keseruan lainnya Sobat Gen.
1: Oke, buat lo yang pengen tahu info lanjutnya langsung cek Instagramnya @gen987fm.
2: Betul.
1: By the way guys,
4: sudah kartun lagi
1: kuning.
2: Terakhir, guys. Yang mau Idul Adha nanti pasti banyak ya yang namanya bikin masakan berbahan dasar kecap. Mungkin mau bikin itu yang namanya sate marangi pakai kecap sedap. Boom. Best banget gak sih? Tongseng, semur.
1: Nggak ada kan orang makan sate marangi pakai bumbu kacang, ada?
2: Ya.
1: Nggak ada kan?
2: Udah pakai kecap aja, udah nggak perlu repot.
1: Nggak ada.
2: Entah itu jatuhnya kayak ini, maka tadi katanya, okay. Suami gua makan pizza pakai kecap.
1: Aduh.
2: La ilaha illallah.
4: Nah, itu aneh.
2: Itu tidak lumrah.
1: Aneh.
2: Itu tidak lumrah.
1: Oh my God.
2: Kayak ini, anak gue. Makan apa? Makaroni skutel pakai kecap. Hei, Pasyawa Jendra. Makaroni skutel. Udah pakai keju.
1: Ini
4: makanan aja belum.
2: Pakai bolognese.
1: Oke. Okay.
2: Diituin pakai kecap sedap.
1: Aduh.
2: Bagaimana?
1: Oke, jangan lupa dicek aja guys ya. Kita ada 5 keranjang ya.
2: Betul sekali.
1: Ada 5 paket. Silahkan dicek aja lu mau yang mana. Ini harganya gokil guys. Gokil nih harganya. Lu langsung check out aja.
4: Dua
1: lihat sendiri
4: ini.
1: Lu tanya sama, kalau lu suka belanja bulanan pasti lu paham harga.
2: Ibu-ibu paham banget.
1: Pasti paham harga. Tapi kalau misalnya lu gak paham harga, lu beliin aja. Dan lu kalau misalnya kasih tau, ma aku beli ini sekian, happy pasti.
2: Happy banget. Mama tuh seneng banget loh kalau misalnya lu dapet potongan harga. Karena ini yang standing pouch 725 gram dari kecap sedap, itu lu bisa dapetin 2 standing pouch harganya cuma 51.000. Kalau beli 1 standing pouch aja biasanya tuh 35-40.000. Jadi lu udah bisa hemat berapa puluh ribu tuh guys.
1: Gas langsung ya, silahkan check out ya.
4: Ayo masih ada waktu, 5 menit lagi. 5 menit lagi.
2: Betul.
4: 5 menit lagi.
2: Yoi. mantep banget. Atau mungkin lo mau pakai yang botolan bisa. Kalau misalnya 12.200 itu bisa dapetin kecap sedap yang 135 ml. Mungkin lo suka males ya pakai paus-paus kayak gini, pakai botol-botolan aja nggak apa-apa. Atau mungkin nanti mau bagi-bagi.
1: Pokoknya dari sini transfer ke botol ya.
2: Ada, tapi kalau gue langsung pakai gini aja. Kalau males ya. Tapi nanti juga nih misalnya hari tahun ini tuh dikasih rezeki buat kurban ya. Nanti mungkin jatah lu dipegang sendiri mau kasih tetangga biar bumbunya udah ada. Kan ada tuh yang bilang katanya udah dapat daging tapi enggak ada bumbunya nih buat nanti dimasaknya. Kasih sekalian mungkin yang botol. Jadi orang udah enggak repot juga gitu loh.
1: Karena
2: juga,
1: kambing, kambing tuh ya. Lu cuman lu bakar. Kasih ini.
2: Iya.
1: Udah enak.
2: Dimarinasi aja udah.
1: Udah. Apalagi kalau kambingnya ya.
2: Iya.
1: Sembelih pagi, siang makan. Manisnya tuh gurih kambing itu masih herbal itu masih
4: enak. Baunya dapet.
2: Tadi kan gue bilang, guys. Coba lu contoh yang waktu itu kreasi kecap sedap sama gue. Masak itu juga waktu Idul Adha. Ambil besi, tinggal masukin daging embe, paprika, daging embe, bawang bombay, daging embe, pakai apa lagi bebas. Jadi enak ntar tinggal digigil.
1: Jadi kayak kalau bahasa bulenya
2: skewers. Ada apa? Saslik apa sih? Iya, saslik.
1: Skewers. Tahu bahasa Indonesianya?
4: Apa itu?
2: Sate. Skewers sate. Kalau di itu yakitori.
1: Yakitori. Yakitori juga enak pakai kecap.
2: Enak best banget.
1: Gas, guys, masih ada beberapa menit lagi, guys.
2: Betul banget, langsung aja check out keranjang kuningnya ya. Dan kalau misalnya lo setiap pembelian kecap sedap ini, berarti lo itu sudah ikut support untuk berbagi sedapnya makanan yang dimasak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial ke mereka yang membutuhkan ya. Belanja sambil berbagi cuma barengan sama kecap sedap di keranjang kuning. Sinyal Gen FM Jakarta Surabaya. Yuk diborong langsung check out, check out, guys.
1: Berapa orang?
2: Langsung saja.
4: 1,2.
2: 1,2 juta.
1: Best.
2: Elo aja suka lah. Serap dap.
4: Atau mungkin sobat gini yang pengen tahu rekomend olahan, kecap sedap juga punya.
2: Iya, ada kreasinya.
4: Ada bakso sapi bakar mayo.
1: Ada onigiri teriyaki pedas. Itu onigirinya dalamnya itu kalau misalnya teriyakinya mantep gitu ya. Ketemu sama si apa itu rumput laut. Best.
2: Nih.
1: Best.
2: Ini onigiri. Ini onigiri tiga. Pedas. Kan teriyaki pedas. Diteriyaki pedas.
4: Itu lebih ke diri.
2: Gitu, guys.
1: Bakpao daging kecap.
4: No debat.
2: Dagingnya bebas. Kalau mau daging wagyu.
1: Yoi.
2: Saikoro. Ayam.
1: Satu sapi. Lagi. Nasi tim sapi telur kecap.
2: Nah. Nasi tim sapi tuh. Kalau lu tim ayam terserah deh.
1: Aku dapat harga 35.000 yang 725 gram.
2: Kok murah?
1: Dia beli
4: 2. Dia 35.000 berkah.
2: Mantep banget.
4: Jumat berkah.
2: Masya Allah, tabarakallah. Check out, guys.
1: Kita masih berapa menit lagi? 2 menit lagi.
2: Jadi jangan lupa juga nanti eventnya ya, semua kebagian sedapnya bisa ikutan dan gratis. Langsung aja pantengin terus Instagramnya @gen987fm ya. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond
1: good. Nice. Digas terus, guys.
2: Bukan lagi.
1: Gas terus.
2: Kan kayaknya kita tuh kalau habis masak-masakin buat suami atau anak.
1: Iya.
2: Sebagai chef merasa terlalu seksi.
1: Oh.
2: Ya kan? Karena mereka menikmati.
1: Iya.
2: Sedap sekali.
1: Emang seksi lagi. Lu punya pasangan yang bisa masak?
2: Iya.
4: Iya lagi.
1: Iya lagi. Iya.
4: Aura seksinya tuh makin meningkat ketika lagi di dapur.
2: Aku pakai apron, baliknya pakai begini doang jadi makin seksi.
1: Bu, gimana, Bu?
2: Katakan malah gini, gue tidak mau berimajinasi. Rois aja juga tidak mau berimajinasi.
4: Gue udah kepala.
1: Sinya di mana? Dapur? Pakai apron gak? Pakai apron ya? Gue gak semasuk deh. Kalau sinya pakai apron.
4: Enggak apa lagi pakai APD katanya.
1: APD gue masuk. Nggak.
2: Tapi kan benar, kalau laki gue tuh suka timnya dia semur daging. Anak gue tuh semur ayam. Jadi cuma itu best banget. Tapi jujur ya, kalau masak yang pakai kecap sedap, emang kecap-kecapan gitu. Wangi langsung turun.
1: Wangi, betul.
2: Biasanya kan cowok suka males ya nemenin masak. Kalau udah yang semur-semuran,
1: So lakinya masuk, turun ke bawah, langsung sinyal lagi gini.
2: Kayak Nikita Willy ya, nggak nyampe dia, nggak nyampe.
1: Gini sayang.
2: Gak nyampe,
1: gini sayang.
2: Kok langsung gua dikerek gitu? Hey,
4: kok belum masak?
2: Itu bukan dokter Tyler kan dia dikerek gimana sih?
4: Chiropractic jadinya.
2: Chiropractic.
1: Coba nuangnya kayak gini. Asik.
2: Gak, ini karena dia kameramen. Kalau gua tuh kan suka ya ngebagiin kalau misalnya kita pas lagi masak, terus juga masakan kita enak itu buat keluarga. Dia suka gini, jangan gitu, nanti tuh harus dari angle-nya begini. Makanya kayak ya repot orang cuma ngasih makan netizen doang.
1: Habis itu suapin. Jadi suapinnya begini coba berdua.
2: Tangan gua enggak nyampe mah. Kurang gitu. Panjang. Repot dia.
1: Habis itu apronnya dibuka. Pakai gigi katanya bukanya.
2: Enggak, pakai kaki mah. Pakai kaki apronnya dibuka pakai kaki.
4: Ah, jadi kepala ngebayangin
2: aja. Enggak boleh. Kena gigi uang kembali.
4: Terus kata Mas Rois, kata Ibu Sinyo, gitu dong, jangan kamera mulu dipegangin. Pegangin dulu nih, kecap sedap.
2: Iya, benar. Dari kedelai hitam spesial, terima kasih udah check out. Terima kasih juga buat kecap sedap ya. Nanti mudah-mudahan eventnya berlangsung lancar.
1: Amin, amin.
2: Tapi sama kita sama Sinyal nih. Pasti tunggu dong.
1: Yang udah check out, terima kasih untuk kecap sedap. Terima kasih banyak ya guys.
2: Kalian terima kasih udah nonton radio juga.
1: Yang udah cerita. Yang udah check out, thank you.
2: Yang belum cerita, ya mohon maaf kita kan waktunya terbatas ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol bareng. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Kita lanjut lagi di radio dan sekarang langsung saja ini si anak cantik dengan KTP, Señorita Esperanza. Bye.

0: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram, dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan, daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsby.
3: Semuanya mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lah, aja.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan bawakan berita update terkini. Rumah seorang bos toko emas di kawasan Wonokromo, Surabaya dirampok kawanan pelaku pada dini hari. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Bareskrim Polri memusnahkan 20,9 ton bawang impor ilegal senilai 676 juta rupiah di kawasan pergudangan Sentral Cakung, Jakarta Timur. Mengutip berita dari Memo Indonesia, bawang ilegal tersebut merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus impor tanpa dokumen resmi dan izin karantina yang melanggar aturan perdagangan pangan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim menyebut, praktik impor ilegal berpotensi merugikan negara serta mengganggu stabilitas perdagangan dan keamanan pangan nasional. Bareskrim menegaskan pengawasan terhadap peredaran pangan impor ilegal akan terus diperketat untuk melindungi konsumen dan menjaga iklim usaha yang sehat. Berita selanjutnya, Polres Metro Bekasi Kota menetapkan sopir taksi Green SM sebagai tersangka dalam kecelakaan kereta di dekat stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detik News, polisi menyebut kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi saat melintas di perlintasan rel hingga mobil tertempel.

0: 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kawanan pelaku diduga berjumlah lebih dari 4 orang dan masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu serta menyekap penghuni rumah saat beraksi. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, pelaku membawa kabur sejumlah barang berharga dan uang tunai, sementara korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satreskrim Polrestabes Surabaya kini masih melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa rekaman CCTV dan memburu para pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
3: Cuma di Genever.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal di gue nggak tahu di mana awalnya ya, tapi gue nongolnya di Threads nih guys.
1: Apa?
0: Katanya di X yang lagi rame, lempar lari ke Threads.
1: Apa itu?
0: Kan komen beda-beda ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang di Threads lu bisa abis.
1: Iya.
0: Di IG lu aman. Kalau di X gue nggak paham. Ya. Ini lagi rame Chef Juna.
1: Oke.
0: Ya gara-gara dibilang SDM Indonesia itu manja. Jadi dia cerita, terus, ada staffnya dia, itu dia telepon, minta izin sakit. Karena anaknya sakit ya, dia izin gak masuk karena anaknya sakit.
1: Terus?
0: Terus kata Juna, ya lu boleh bilang gue sadis ya. Yang sakit kan anak lo, bukan lo. Gitu katanya cuy, masuk lo. Gitu. Yang sakit kan, lu kan tetap butuh duit kan?
1: Iya.
0: Gitu Cena.
1: Ini agak bingung juga ya sebenarnya untuk nyikapi kasusnya kayak begini.
0: Dan komen ini, komen juga kebelah dua cuy. Ya, ada kebelah dua juga. Karena kita gak bisa ngeliat dari komennya Chef Juna juga kan.
1: Iya.
0: Kita harus lihat juga orang ini bagaimana.
1: Betul.
0: Iya gak sih?
1: Ya kita harus lihat dua sisi juga sih. Tapi kalau misalnya menyikapi ngomong kayak anaknya sakit, ada benernya juga. Kalau misalnya ya, kan emang di rumah ada ibu.
0: Yeah.
1: Kita harus tahu juga nih, kadar sakitnya seperti apa.
0: Betul.
1: Apakah memang seorang istri itu bisa menanggulanginya sendiri gitu loh maksud gua. Kita harus lihat dulu tuh. Jadi maksudnya si Chef Junanya langsung main ngapain orang ada bini lo apa segala macem mungkin dia sebagai bos sekarang juga kayak trust issue mal gara-gara banyak karyawan yang kayak ngebohong doang gitu mungkin ya
0: ini,
1: kan
0: ini gue pernah dikasih petuah ujangan sama seseorang yang punya steakhouse di mana-mana di Indonesia. Ujangannya gini, lo mal sebagai owner resto kalau lo nggak strict, kalau lo nggak galak, lo nggak ya ibaratnya devil wears Prada, lu dimakan. Itu gue inget banget kata-katanya. Terus dikasih contoh ke gue, restoran X, restoran Y, ya restoran Z. Yang enak gak mal? Enak. Lu tau gak kenapa tutup? Karena dimakan. Gitu. Terus gue menjadi good cop nih. Bener yang dibilang. Di situ gue mikir, pantas ya Gordon Ramsay begini. Pantes ya, Juna begini.
1: Pantes ya bapak gue begitu. Iya bener, bapak gue kan punya rumah makan.
0: Tapi kan gak semua chef. Kalau kita lihat ya, misalnya Chef Vindex kan baik hati dan tidak sombong kayaknya
1: ya
0: kan. Kalau Chef ini Chef Ragil kan kayaknya senyum mulu.
1: Betul.
0: Ya kan. Tapi ini gue pengalaman gue. Nah, Senyum kan juga punya resto.
1: Iya.
0: Bener gak menurut lo? Kalau lo gak strict,
1: bener sih.
0: Lo dimakan cuy. Enggak,
1: emang iya dimakan. Karyawan tuh mulai kayak pada ngelunjak. Emang kayak, maksudnya emang harus strict gitu. Harus tegas, harus keras.
0: Ini ada satu restoran ya, yang gue yakin Signorita udah pernah kesana. Dan menjadi favorit Sinyo juga gue yakin. Di Jakarta Selatan. Ini gue denger cerita.

0: cerita dari teman-teman per F&B-an yang udah lama ya guys ya.
1: Apa tuh?
0: Dimana restoran itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, emang tutup. Dan orang kaget, kok tutup pada laku? Lo tau gak? Karena keuangannya, supply-nya, udah gitu stock opname-nya dimainkan sama ordal. Tanpa sepengetahuan si owner.
1: Oh.
0: Karena ownernya sudah tua dan akhirnya kurang, ya kurang apa, kurang jeli ya, karena udah tua banget ya. Ya udah.
1: Abis deh tuh.
0: Abis.
1: Aduh kasihan banget.
0: Abis cuy.
1: Ya Allah.
0: Ini real story guys. Real story, dan restorannya nggak ada, padahal restorannya rame.
1: Iya.
0: Yo,
1: ya sebenarnya emang ya di tengah-tengah sih untuk kasus ini ya, bingung
0: juga.
1: Ya satu sisi banyak jadi kayak, oh pantesan nggak punya anak jadi kayak gitu. Nggak bisa nyalain gitu juga. Kita juga kan harus tahu ketika lo jadi owner sebuah resto, kita kan juga ada yang harus muter
0: dan,
1: nih.
0: Dan nggak bisa disamain ya, resto sama kerja 9 to 5.
1: Iya.
0: Nggak bisa disamain.
1: Beda.
0: Nggak heran. Jadi pernah ada yang nawarin ke gue gitu, pernah ada yang bilang sama gue, Mal, mau gak nih dia nawarin ke gue ini ada misalnya alat untuk begini. Yang jujur ya Sobat Gen, jujur ya, itu akan mengurangi karyawan lo. Itu akan mengurangi karyawan lo banget. Ada beberapa alat bahkan sudah dibuat di kitchen untuk mengurangi SDM. Nah kalau udah kayak begini, ya gak heran.
1: Iyalah,
0: gak heran.
1: Repot nantinya. Gak heran.
0: Lu mendingan bayar mesin mahal daripada lu harus ngeliatin drama.
1: Betul. Ya kan banyak drama juga, bentar-bentar. Aduh Pak, lu padahal dia lagi ngapain, mancing tahu-taunya.

0: Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal di jam 10 guys.
1: Is cabut kita. Udah beres nih.
0: Thank you guys. Hari ini Yusril enggak ada. Senin udah balik belum sih?
1: Senin balik dia.
0: Belum.
1: Oh. Kan baru mau lebaran haji minggu depan.
0: Oh, iya.
1: Jadi nanti setelah lebaran haji baru dia jalan ke Jepang.
0: Dia tuh kok enggak salah kurbannya ini ya. Kobe beef ya, kok enggak salah ya. Sapi Kobe.
1: Nah, dia korbannya Doraemon. Karena mau ke Jepang. Aduh sobat gen, diirit-irit. Jangan main jalan-jalan aja weekend ini. Minggu depan masih ada lebaran haji loh.
0: Minggu depan long banget loh.
1: Iya, long banget.
0: Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.

0: 25 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Di saat kau berjalan di muka rumahku penuh gaya tersita.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Dengan
2: ibu pemilik mobil yang ada di SPBU saya, Bu ya?
3: Oh iya Pak, kebetulan mobilnya itu kan travel. Nanti selesai acara saya ambil ya.
2: Waduh, sampai kapan ini Bu mau diambilnya?
3: Hari Kamis saya langsung ambil Pak.
2: Bu, ibu kan tahu ini tulisannya di sini SPBU. SPBU itu bukan secure parking buat umum. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk kita semua. Itu banyak.
3: Iya Pak, jadi kemarin tuh mobilnya itu kan mati.
2: Mati Bu, Kijang mati Bu.
3: Mati Pak, sumpah demi Allah.
2: Ibu jadi Kak, udah berapa hari di sini mobilnya?
3: Saya naruh itu malam Minggu Pak.
2: Iya malam Minggu.
3: Belum ada 5 hari Pak.
2: Iya betul, sabar kok ibu.
3: Nih kalau Bapak.
2: Kok ibu yang malah ngotot? SPBU.
3: Saya nggak ngotot Pak, saya nggak ngotot, dari tadi saya tenang.
2: SPBU.
3: Bapak ledek saya pun tenang.
2: Bukan parkiran, kok ibu yang ngotot?
4: Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini?
4: Saya ini temannya yang pas yang kemarin.
2: Bapak, saya hanya ingin berbicara dengan pemilik, itu saja Pak.
4: Enggak, maksudnya biar enggak sama-sama emosi kan.
2: Gini, ini kan saya ada truk tangki Pak, mau masuk. Kehalang nih itu kan. HSE itu sangat penting dalam sebuah mekanisme pengisian bahan bakar. Bagaimana nanti kalau misalnya karbohidrat ketemu dengan uap dan kemudian api biru itu hadir, itu menyebabkan sebuah malapetaka dan pemerataan Pak. Halo, wah saya nggak didengerin.
4: Pak. Iya Pak, saya dengar Pak.
2: Nah kalau misalnya ini nggak bisa, saya telepon DLKLMNOP.
4: Cobain aja Pak, bicara terkait SOP Pak. Bicara terkait
2: kamu
4: SOP.
2: Kamu punya SPBU nggak saya tanya? Saya punya pom bensin di mana-mana Pak. Sabang sampai Merauke saya punya banyak.
4: Pak, SPBU itu juga punya area steril mana, saya paham juga. Kita sama-sama cari solusi yang inilah Pak.
2: Truk tangki saya nggak bisa masuk.
4: Truk tangki kan bagian depan
2: Sebentar.
4: Pak.
2: Kalau nggak bisa masuk, kerugian saya sampai hari Kamis siapa yang nanggung?
4: Tempat tangkinya di bagian mana Pak? Depan, bukan di bagian belakang. Itu mobil parkir di bagian belakang, di depan ATM.
2: Pak, truknya itu lewat ATM.
4: Itu space-nya besar banget itu Pak.
2: Salah nggak kalau misalnya supirnya mau ngambil duit ke ATM, supir truknya?
4: Bapak kayak mencari solusi, masa sampai logika Bapak kasih logika untuk seorang supir ngambil duit di ATM. Logikanya gimana sih Pak?
2: SPBU punya saya tapi Bapak yang ngatur. Nah, ini Kijang kapsul pick up kan, yang di Cipanas kan?
4: Cipanas?
2: Iya, ini mobilnya sudah 20 hari di sini.
4: Oh bukan Pak, kita bukan di Cipanas Pak, kita di Pondok Gede parkirnya.
2: Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah orang Pak, maaf. Dan mobil Ibu Yeni masuk salah sambung di Gen FM.
3: Karena Pak.
2: Ini namanya beli satu dapat satu korban.
0: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: kamu. Nyampein berita anti hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Nilai tukar rupiah pada perdagangan Jumat pagi kembali melemah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PSSI resmi membuka penjualan tiket laga Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengutip berita dari CNN Indonesia, harga tiket dibanderol mulai dari Rp150.000 untuk kategori tribun atas hingga Rp1,25 juta untuk kategori premium barat dan timur. Pertandingan melawan Oman dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2026, sementara laga kontra Mozambik digelar 7 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya. PSSI menghimbau supporter membeli tiket melalui jalur resmi dan datang lebih awal ke stadion demi kenyamanan serta kelancaran jalannya pertandingan. Berita selanjutnya, eSport Foundation resmi mengumumkan eSport World Cup atau IWC 2026 akan berlangsung di Paris, Prancis pada 6 Juli hingga 23 Agustus 2026. Dilansir dari Antara News, turnamen ini menjadi edisi pertama IWC yang digelar di luar Riyadh, Arab Saudi sejak ajang tersebut diperkenalkan secara global. IWC 2026 diperkirakan menghadirkan ribuan atlet eSport dan tim dari berbagai negara untuk bertanding di sejumlah cabang game populer dunia. Paris dipilih sebagai tuan rumah baru dalam strategi ekspansi global e-sport, sekaligus memperkuat posisi kota tersebut sebagai pusat industri gaming dan hiburan digital internasional. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Jumat pagi berada di level 17.683 per dolar AS atau melemah 16 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen global, termasuk perkembangan pembahasan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang masih menimbulkan ketidakpastian pasar. Mengutip berita dari Metro TV News, analisis pasar uang memprediksi rupiah bergerak fluktuatif di kisaran harga 17.660 hingga 17.710 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini. Selain faktor global, investor juga mencermati kondisi ekonomi domestik dan rilis data transaksi berjalan Indonesia yang dinilai memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua dia mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Sama Bang Coki ya?
3: Iya, betul.
2: Bang, kenalin Bang, saya Tuti Bang. Saya cucu nenek yang Abang pernah posting Bang.
3: Nenek yang mana?
2: Nenek yang jualan snack. Masa lupa?
3: Mbak Jemaah.
2: Ya, itu tahu. Abang udah izin belum nih Bang sama keluarga saya? Mau posting-posting nenek saya?
3: Nah, ini maksudnya gimana maksudnya?
2: Ya enggak, saya nanya ini keluarga kita keberatan gitu. Udah tahu nenek-nenek susah, terus diposting gitu loh. Kayak jual derita orang, begitu Bang. Sekarang kan juga ada undang-undangnya begitu.
3: Terus?
2: Ya Abang mau saya laporin sama keluarga ini.
3: Iya, laporin aja, silakan.
2: Ya Abang gimana sih, kan katanya konten kreator. Kudunya udah tahu dong etikanya kayak bagaimana.
3: Saya laporin aja, kalau enggak ini saya tutup.
2: Ntar dulu, orang belum selesai ngomong. Konten kreator masa kagak punya etika, orang lagi ngomong ditutup, baik. Kalau saya sama keluarga kan ngerasa Abang salah nih. Abang tibang minta maaf aja begitu susah banget Bang.
3: Oke, minta maaf.
2: Tuh Abang kayak kagak ikhlas dong. Orang tuh minta maaf tuh benar-benar tulus. Maaf ya deh, Abang gak sengaja posting begitu. Abang jual derita orang lain gitu buat biar angkanya bagus gitu. Enggek apa sih ya, ya itu dah biar naik gitu iniannya. Oh minta maaf dah gitu. Coba dari hati gitu Bang.
3: Ini mau minta maaf pakai bahasa Jepang lagi. Gome nasai tuh.
2: Ngerti aja kagak saya, Abang pakai bahasa Jepang. Emang saya temenan Naruto, pakai bahasa Indonesia aja Bang. Kalau udah minta maaf terus saya sampein keluarga saya, udah kagak usah lapor-lapor.
3: Udah bagus, kemarin saya beli dagangannya, gerobaknya enggak saya bawa kabur.
2: Lah kagak ikhlas dong Abang ngebahas-bahas begitu. Bawa kabur emang Abang begal? Bawa kabur dagangan nenek saya.
3: Ya seenggaknya meringankan beliau.
2: Bawa kabur mah sama aja gak ngerusak usaha nenek saya.
3: Nanti tiap bulan saya supply.
2: Sombong amat Abang tiap bulan disuplai. Orang kemarin juga ngasih berapa ratus ribu sih paling. Kalau mau disuplai mah Abang nyari dong. Rumahnya di mana, ininya di mana.
3: Kalau saya tahu rumahnya, ntar saya tembakin flare gun tuh. Biar ntar datang bantuan dari atas, dari pesawat turun tuh.
2: Emang kita pengungsi, main tembak-tembakin aja apaan tuh, jorok banget Abang ngomongnya, gan-gan apaan tuh. Udah minta maaf aja udah, ribet banget dari tadi suruh minta maaf, susah banget.
3: Ya udah, luminasai.
2: Dih, tamit dari tadi gitu-gitu doang, guminasai.
3: Lagi sama neneknya enggak?
2: Kagak nih, saya lagi numpang telepon rumah teman saya, nenek saya lagi keliling.
3: Udah, belum jamnya ini, udah keliling aja.
2: Belum jamnya, emang Abang tahu nenek saya keliling jam berapa? Soto ibet dah.
3: Ya jam 2 biasanya keluarnya.
2: Ya. So tau banget, orang udah lagi ke puskes dulu, sekarang keliling depan puskes.
3: Ya yes, gimana saya sempat nanya jam-jamnya, ntar biasa saya cegat tuh.
2: Udah tahu nenek-nenek suka pelupa, lagi kadang-kadang kan dia mau jam 2 kek, mau jam 11 kek. Ngapa jadi Abang yang ngatur sih, udah tiba minta maaf aja sekarang.
3: Ini saya malah mau baikin gerobaknya biar lebih bagus, biar lebih cepet. Boleh gak saya kasih nos gitu gerobaknya?
2: Kasih nos apaan lagi? Emangnya pesanan Gojek?
3: Iya, biar jalannya lebih cepet, gerobaknya saya kasih nos.
2: Apaan sih notes maksudnya Bang?
3: Nos.
2: Biar... Nos apaan Rina nos?
3: Ya, kayak di mobil-mobil itu, kayak di...
2: Anak saya ngerti Bang, mobilnya kagak punya. Ah, elah, belagu banget nih tadi orang kaya ngomongnya, saya kagak ngerti mulu. Udah tiba minta maaf, susah banget ya Allah. Ribet banget dah, Bang Coki Pardede. Ah.
3: Ya. Bukan Pardede.
2: Lalu Bang siapa emang?
3: Ya.
2: Gue salah orang dari tadi.
3: Ini Coki Maguire.
2: Gue salah sambung dong.
3: Spiderman.
2: Dan Bang Coki masuk salah sambung di
4: Genever.
3: Waduh.
2: Ada Sinyorita Mas Astra Silalahi. Sombong banget orang kaya emang bener.
4: Ngomongnya nok.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu.

0: sexy and I know it.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Anti-hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Caca di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan meski anggarannya dipangkas. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Hingga 20 Mei 2026, sebanyak 513 kloter dengan total 197.876 jemaah serta 2.043 petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Mengutip berita dari Metro TV News, sebanyak 237 kloter dengan total 90.691 jemaah dan 945 petugas tercatat tiba melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sementara mayoritas jemaah lainnya sudah berada di Mekah. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat total 193.593 jemaah dan 2.008 petugas telah menempati Mekah untuk mempersiapkan rangkaian ibadah puncak haji. Berita selanjutnya, informasi larangan pengisian Pertalite untuk mobil berbensin di atas 1.400 cc ramai beredar di media sosial menjelang 1 Juni 2026. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina Pertaniaga menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan resmi dari pemerintah terkait pembatasan tersebut. Pertamina menyebut pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur kriteria kendaraan pengguna BBM subsidi. Meski belum diberlakukan, pemerintah tetap mendorong penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran sesuai jenis dan spesifikasi kendaraan masyarakat. Memasuki berita utama, Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana memastikan program MBG tetap berjalan setelah anggarannya dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Dandan menyebut pemangkasan dilakukan melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas program pemberian makan bergizi kepada para siswa. Berdasarkan laporan dari Antara News, hingga April 2026 realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun. Dan menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui hampir 28 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pemerintah juga disebut tengah memperbaiki manajemen serta sistem belanja program MBG agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
4: Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Are ti ti ti ti.
1: Kamu lagi dengerin
2: Gen. Musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, Mas Aldo, saya Yudi, Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu, Mas. Satu keluarga.
3: Satu keluarga, kenapa?
2: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya, Mas?
3: Terus, enggak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga enggak?
2: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku serpetnya sampean?
3: Kalau sambalnya enggak cocok berarti, Pak. Sama tetap ada, SOP-nya tetap sama semua, Pak.
2: Nah, ini saja nih, Mas. Iso masak apa enggak gitu loh, Mas?
3: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya, Pak. Kita masaknya pakai kompor yang mesin itu, Pak.
2: Gak dicampur macam-macam, tak, Mas?
3: Enggak, saya gak campur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi, Pak. Bapak makan sekeluarga. Bapak gak apa-apa, kan?
2: Saya gak apa-apa. Anak saya perutnya sampe brodol, amsyong, agiki, Mas.
3: Itu sambelnya, Pak. Nah. Kalau misalnya gak cocok, ya gitu, emangnya, Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan, Pak. Cuma satu orang, ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti sebentar, gak cocok sama sambel kita, gitu loh, Pak.
2: Mosok sambel dikai balsel, Mas. Sampai sampean, Mas.
3: Dicampurin gimana, Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali, Pak.
2: Aku tanya sama dokternya, rasanya perutnya gimana, Le? Panas, Bapak. Iki panas perutku.
3: Ya udah, Bapak belakang kesini aja, gak apa-apa. Bapak lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
2: Boyong ini lah, Mas. Le, misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyong dikasih asuransi atau dikasih oralit atau ya apa?
3: Enggak, semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk keluarga biasanya kita pisah sambelnya.
2: Gitu kemarin loh. Iku Mas, semua itu dipisah, Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cek gak campur dedel dulu loh, Mas. Enggak
3: pakai ati, Mas mungkin salah mungkin, Mas.
2: Loh, Mas, iki dikandani ulang gadanku biasanya angkringan iki kok.
3: Ini bukan angkringan, Mas, ini buku, Mas.
2: Oh, alah, salah ta, berarti Mas Aldo masuk
0: salah sambung GNFM.
3: Pegel lo anjene.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM.
3: Lah, senang kono rek. Suwun sobat Gen. Lagu-lagu enake.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi. Benar ini dengan Mbak Dila?
2: Oh iya, benar.
1: Iya, saya Switomo, Mbak, dari Hotel Santika.
2: Oh iya?
1: Iya, saya dari timnya Mbak Siska. Ini yang tektokan juga sama wedding organizer Luf ya. Ini setelah dikonfirmasi nih dengan tim kita di sini, itu ternyata di tanggal, benar nikahannya itu di tanggal 6 Mei ya Mbak ya?
2: Iya betul.
1: 6 Mei 2023 itu udah full Mbak gedungnya.
2: Lah gimana sih? Iya. Saya udah dari Oktober kemarin loh, masa tiba-tiba?
1: Iya betul Mbak. Kita bisa kasih solusi sih ini Mbak. Jadi tanggalnya itu dimajuin H plus 7 gitu gimana ya Mbak ya?
2: Ya gak bisa lah. Semua saya udah booking semua untuk tanggal 6, dress apa segala macam, makeup.
1: Atau di tanggal 20 Mbak?
2: Mas, saya udah bilang saya harus tanggal 6.
1: Atau 27 Mbak?
2: Mas gak ngerti ya, saya udah bilang saya harus tanggal 6.
1: Saya obrolin dulu kali sama Mbak Siska ya, ini ada.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, pagi Bu.
3: Jadi dari pihak WO-nya juga sedikit ada miskom sebenarnya. Atau mungkin gini aja, solusi terbaiknya sih kita bisa buatkan tanggal 6 Mei. Tapi weddingnya paling kita dipindahin ke lapangan parkir aja gimana?
2: Nah, lapangan parkir?
3: Iya, jadi memang kadang-kadang gini, kalau pas kita lagi zaman-zamannya musim-musim kawin, itu pasti lapangan parkir kita suka kita jadiin solusi juga sih. Itu solutif banget sih buat Mbak Dila gitu.
2: Nggak bisa sih lapangan parkir. Saya tujuannya di Santika tuh maunya di ballroom, masa dapatnya di lapangan parkir?
3: Nanti kita tambah-tambahin dekor gitu. Mbak mau tambah apa lagi? Boleh, misalnya nanti awal tambah-tambahan ada tradisional, misalnya mau ada tari pendet, mau ada reok Ponorogo. Ini pun juga nanti tanggal 6 bukan Mbak sendiri kok, bukan Mbak Dila sendiri, nanti juga ada teman. Jadi lapangan parkir itu akan kita split gitu buat dua wedding.
2: Enggak lah, saya nggak bisa di lapangan parkir nih, saya nggak bisa banget.
3: Ya itu
2: soalnya mau di ballroom gimana sih, Mbak? Ya. Dapetnya di lapangan parkir.
3: Atau nggak gini aja, tanggal 13.
2: Kalau 13 saya udah pasti nggak bisa. Ya seperti yang Ibu tahu, 13 kan tanggal jelek ya. Udah pasti.
3: Ya kalau misalnya masalah tanggal sih, baik buruknya kan gak hitungan tanggal. Semuanya kan istilahnya berharap semua tanggal tuh baik Mbak. Semuanya paling yang terbaik begitu. Jelek buruknya semuanya kan kehidupan pasti kan naik turun, pasang surut ada gitu loh Mbak.
2: Ya iya kan, alternatif dari Ibu lapangan. Saya gak mau di lapangan. Jadi saya mau ngomong sama Cilia, kompensasi dari Cilia bagaimana gitu.
3: Gimana kalau mau di museum pewayangan aja? Kan ini deket nih dari Santika Taman Mini.
2: Bu, saya mau di Santika Premier Sleepy, kenapa jadi Taman Mini?
3: Di sini katanya Santika Taman Mini. Ini Mbak Ardila Karisma kan?
2: Bukan.
3: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Dila masuk salah sambung di GNFM. Selamat pagi, ini ada Sinyo dan Hifzi dari GNFM, Mbak Dila.
2: Iya, pagi.
3: 10 hari lagi mau anniversary ya.
2: Astaga.
3: Lagi samping
4: gak? Rasanya tuh.
3: Mau nangis.
0: Suwon ya, bestia nang GNFM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo siang Mas Wahyu.
2: Iya dari.
3: Iya saya Arif Mas. Mas katanya kamu punya travel ya.
2: Iya.
3: Bosku iku kape berangkat kan Mas Tangkupang. Aku iki Mas dikongkon pesen tiket. Budgetku iki mewepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah aku bingung ya Mas. Ini loh Mas. Iki aku kepengen di make up harga-harga nih.
2: Maksudnya sampean kan kayak dapat anu tuh Mas. Per invoice berapa gitu tuh Mas.
3: Aku butuhnya nggak banyak mas aja nih mas. Yo me 15.000 mas. Aku nggak kepingin ake-ake. Yo ki karena yo bujuku sakno mas ngidam pentol iki mas. Darah ubaya iku lho mas. Ngono lho mas.
2: Ya terus.
3: Nanti mas, lek bosku transfer, aku jauh ikela, cash lah, duit utuh sampai amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku mas.
2: Masa 15.000 gampang
3: ya, sungkan toh. Mas, gak popo mas, gak usah sungkan.
2: Apa jalan gue sih?
3: Mas Wahyu Hidayat toh.
2: Duduk bos.
3: Duduk tak?
2: Duduk bos, ini Wahyu Karya, gue Yuda. Aduh, bos.
3: Ati was mas, masa aku curut abis sampai niki laupo, lek ngomong niki.
2: Sorry, anu
4: Wahyu, karena itu Wahyu Hidayat.
5: Oh, ya udah maaf Mas Wahyu, berarti Mas Wahyu.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Harga emas terpantau naik tajam pada Jumat ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa dibutuhkan biaya sekitar 800 miliar rupiah dari total anggaran 4 triliun rupiah yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki perlintasan sebidang. Mengutip dari Kompas.com, angka tersebut digunakan untuk penanganan 1.638 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Ia mengungkap sisa anggaran akan disinkronisasikan dengan rencana pembangunan flyover dan underpass di sejumlah titik perlintasan sebidang. Berita selanjutnya, Muhammad Zaki Ubaidillah dikabarkan akan menghadapi Christo Popov di perempat final Malaysia Master 2026 pada hari Jumat 22 Mei tahun 2026. Pertandingan tersebut merupakan momen penting bagi Ubed untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menghadapi Perancis, karena dalam satu bulan terakhir Indonesia mengalami kekalahan dari Perancis di Thomas Cup 2026 untuk pertama kalinya. Diketahui dari CNN Indonesia, Ubed menjadi salah satu dari dua wakil Indonesia yang masuk perempat final Malaysia Master 2026 bersama dengan Jonathan Christie yang gagal ke semifinal karena kalah dari pebulu tangkis Cina. Memasuki berita utama, harga emas mengalami kenaikan serempak per 22 Mei 2026. Dilansir dari Radar Surabaya, harga emas Antam jadi yang tertinggi dengan harga per gramnya menyentuh angka Rp2.898.000, kemudian disusul oleh emas UBS dengan harga Rp2.849.000 per gram dan galeri 24 yang berada di angka Rp2.788.000 per gramnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi logam mulia. Masyarakat yang ingin membeli emas diimbau untuk memantau pergerakan harga secara berkala karena harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kurs rupiah dan kondisi pasar internasional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget.

Langsung dari Gedung Grand Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Ketemu lagi sama Coki. Pasti ngiranya aku gak siaran ya. Cuma sehari doang. Kangen sama kamu Sobat Gen. Tiba-tiba udah hari Jumat aja. Udah siap weekendan. Seneng-seneng sampai nanti jam 7 malam. Pastinya di nyore. Nyeroca sore-sore.

kemarin aku absen karena ada urusan keluarga di Makassar gitu kan ya. My tummy is so full. Kalau ke Makassar udah pilihan yang jelas antara dua, yang fardu ain banget. Kemarin antara Coto Makassar Nusantara, kalau enggak gitu Palu Basah Serigala. Gokil. Langsung dihajar Palu Basah Serigala 2 porsi. Terus malamnya makan mie titi dan juga nasi goreng merah. Dikucur-kucur pakai jeruk nipis sobat gen. Oh, enak rasanya. Terus tadi pagi biasanya kalau aku sarapan itu ya muternya kalau gak buah plus telur. Pagi ini tadi aku sarapan, waduh berat bener. Nasi kuning Makassar sobat gen. Rasanya wetengku dipeluk ambil Nabi Sulaiman. Mood aku sekarang lagi bagus banget loh nemenin kamu sobat gen. Ya Allah. Karena kan memang hari Jumat kayak gini bawanya kepengen seneng-seneng aja. Hopefully kayak kamu sobat gen sekarang ini. Mungkin buat adik-adik yang minggu ini adalah minggu terakhir ujian. Finally. Atau justru sekarang lagi sibuk-sibuknya lagi prepare buat ujian. Karena giliran sekolah kamu minggu depan mau ujian gitu kan ya. Kok ujiannya agak sedikit tersendat ya minggu depan nih kita ketemu sama long weekend sobat gen. Sebelum ketemu sama long weekend lagi, ketemu hari Jumat Barokah ini sobat gen. Seperti biasa gimana perjalanan kamu boleh diupdate di 0811-352-1031. Terserah kamu dengerin Coki itu dari mana aja. Bukan cuma dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo. Terus abis itu Pandaan, terus Trawas, Tret. Tes, Lawang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, and the gang. Atau sekarang lagi dengerin lewat aplikasi Noise, itu dia. Ya, jangan lupa di-download tuh aplikasi Noise. Terus search Gen FM Surabaya. Yang lagi di web streaming, hai, selamat sore semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat aja ya buat kamu ya. Kalau ya sekarang ini aku mau syarat dua orang nih yang baru aja masuk di 0811-352-1031. Ada Ken Kevan, selamat sore Kak Coki, selamat sore juga buat kamu. Mau request lagunya kita usahakan lagi buat teman-teman, buat teman perjalanan pulang ke rumah katanya. Selamat siaran ya Kak Coki ya, sehat-sehat ya. Terima kasih ya buat kamu ya. Happy long weekend. Long weekend mana? Besok weekend aja. Baru minggu depan long weekend. Buat sobat gen semuanya, terima kasih. Nanti ditungguin ya lagunya ya. Pasti aku bakal puterin. Dari Uncle Pai, kepengen denger lagunya dia yang kayaknya lucu kali ya buat mengawali yang namanya weekend kali ini sobat gen ya. 0811-352-1031. Coki tunggu.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Haji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Yes, 103,1 FM.

0: dari Gedung Graha Penalanta 7 Gen 103,1 FM bisa banget kalau dengerin Coki siaran setiap sore. Semoga bisa nemenin perjalanan kamu setiap sore ini Sobat Gen. Nemenin perjalanan, nemenin yang kamu sekarang lagi mau lanjutin aktivitas atau justru baru melek nih. Weh nae, melek-melek langsung mendung rek, ya Allah. Mulet-mulet besok udah ke weekend, ya Allah. Tiba-tiba dapat transferan, alhamdulillah ya Allah. Hai, selamat sore yang baru masuk mobil. Gimana? Udah siap? Gas rem hari ini? Atau justru lancar nih perjalanan kamu? 0811-352-1031. Selamat sore Erisa, Kak Coki. Ya, mau request dong lagunya titik-titik di ujung doa. Nanti ya, sabar ya. Nanti ya, aku jujur hari ini di awal-awal mau weekend kayak begini, aku muternya lagu itu yang kalau bisa paling minim middle Sobat Gen ya. Biar orang tuh semangat gitu loh Sobat Gen ya. Moso iore, le misalnya mau weekend kayak begini pada melo semuanya. Nanti ya, sabar ya. Buat Kak Coki semangat selalu, semoga sehat terus, amin, terima kasih. Rute jalan Surabaya Selatan ke arah Diponegoro lancar jaya. Wih, enaknya. Enak nih kalau perjalanan lagi lancar nih. Hai Naura. Naura, pulang cikule ya kamu ya Naura ya. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak Coki. Hai, selamat sore, aku dari Naura 16. Iya. Point. Cuaca hari ini mendung, mau hujan deh kayaknya.
0: Bener.
1: Buat kalian yang di luar siap-siap jas hujan deh. Bye.
0: Bye. Thank you banget darling udah ikutan absen ya. Ini ada siapa lagi nih? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Wi Armanto, Mas Coki, ya, besok soreku bakal sepi lagi nih seperti kemarin gak denger cuap-cuapnya Mas Coki. Sepi tak Sobat Gen? Sepi tak? Radio kamu sepi tak? Gak ada suara aku tuh sepi tak? Gitu. Masa sih penyiar-penyiar sebelah gak ngeramein kamu? Biar gak sepi, minta lagu yang ceria dong. Ceria, siap. Si paling ceria. Jujur Sobat Gen ya, hari ini beneran deh. Alhamdulillah, feeling aku tuh all good loh. Seriusan. Tadi tuh aku, kepikiran. Jadi muter-muter sumpah demi Allah. Landing Juanda, terus mampir rumahku yang di Juanda. Terus aku ada acara teman aku di mana? Di lagi collapse gitu kan sama Expat Coffee gitu. Shout out buat Jane sama Malva, thank you for inviting me. Thank you banget ya yangku. Mohon maaf meskipun agak sedikit telat ya. Terus abis itu dari situ, dari Graha Family Sobat Gen, aku kepikiran gini, ntar ke Gen FM naik tol aja deh. Kok feelingku kayaknya better lewat Wiyung belakang deh gitu. Beneran. Aku tadi lihat dari Karah jam berapa tadi ya, Bro? Jam 3 sore ya, dari tol Gunung Sari arah ke Waru itu udah mampet loh Sobat Gen. Ternyata sampai sekarang ini Gary ngelaporin info tol satelit arah Waru padat dan merambat tuh kan. Dari tadi nih ada truk trouble di jembatan posisi di kiri, tapi sudah ada teman-teman petugas. Tapi muacet sih lanjut Coki setelah itu. Thank you banget ya, Ger. Thank you banget. Sobat Gen, buat kamu yang mau feelingnya mau masuk tol satelit, mau ke arah Waru, better lewat bawah aja. Better lewat bawah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Gary. Safe drive. Arin. Tamiya Po'o, apa Black Eyed Peas gitu? Cakep. Nanti ya, sabar. Sabar. Zilvi bilang Rosa. Rosa aka Royal Plaza Mamfet. Okay, boleh. Setiawan.
2: Waalaikumsalam Kak Coki.
0: Woi, waalaikumsalam.
2: Traffic Kak Coki.
0: Gimana?
2: Jalan Urip Pangsut arah Urip Sumarjo Darmo is padat merambat Kak Coki. Kak Coki, radio sebelah iku gak koyo penyiar sampean. Wes sampean penyiar top the best pokoke. Ceriwise, cuawae. cekake wis gak ono sing arane pokoke.
0: Foto sih bro, gak beres takon.
2: Sore sampean sedine aku bingung aku ngrungokno radio. Endi sing iso gare aku rame seneng ceria iki ndelok krungu suarane penyiar.
0: Aduh thank you banget
2: Kak Coki.
0: Thank you banget. Siap.
2: Terima kasih. Penyiar the best sampean iku pokoke.
0: Beres.
2: Wis pokoke ora ono gantine sampean Kak Coki lek penyiar Surabaya Kak Coki wis. Ono Kak Coki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget lo Setiawan. Ngojo peres-peres mau ore. Absen Kak Coki. Yo si ini Opang ya. Hawani syadu kak, request lagunya kita buat menyenangkan dari beradia. Nah, kayak gini-gini bagus nih, bagus. Ini aku puterin lagu yang middle ya, paling middle up ya Sobat Gen ya. Dari siapa ini? Oh, Gempur Wulung. Coki, si Doarjo gedangan sudah gelap. Ya, nang kene ya mendung bro, podo. Siapa tahu ada beberapa daerah yang udah hujan nih Sobat Gen. Mau request lagunya pikiran yang matang dong, perunggu. Pikiran yang matang, kalah mangga masak pohon. Mateng gak tuh? Pikiran yang matang jari, ya Allah. Pikiran yang matang. Nih, siap buat kamu yang lain Sobat Gen. Boleh, masih Coki tunggu di 0811-352-1031. Buat Mas Mi Armanto. Katanya bilang, aku mau request dong lagu yang bikin ceria. Kayaknya lagu ini pas banget nih buat kamu yang bener-bener ya Sobat Gen ya. Lagu ini tuh biar kamu tuh pede. Lebih baik memuji diri sendiri sebelum kita memuji orang lain.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,1 FM bisa banget. Pasti kalau denger lagu satu ini, meskipun cuman tapi can nobody do it like you. Tahu, bu nyanyi kape enak banget sobat Gen. Di recycle nih sama Tamiya sobat Gen, officially missing you. 0811-352-1031. Aku kepo nih, gimana ya perjalanan kamu sobat Gen yang sekarang ini lagi on the way? Apakah lancar atau justru masih macet nih? Ini info-info dari kamu sobat Gen. Ini tuh bener-bener berguna loh buat sobat Gen yang mau lewat daerah situ. Kalau kamu udah ngabarin, akhirnya orang itu akhirnya bisa puter balik atau cari jalan alternatif tuh. Insya Allah bisa dapat pahala. Ya kan cuman gara-gara ngabarin doang. Ih, baik bener nih. Ini si Gary tadi ngabarin lagi sobat Gen, ternyata di Tol Waru itu macetnya tuh ada penutupan exit Tol Waru karena ada pelebaran gitu. Ya, jadi tol yang depan Masjid Al-Akbar tuh sobat Gen ada pelebaran. That's why akhirnya macet. Sopo iki? Dwi, Coki, ayo lambaikan tanganmu. Aku di Uinsa lagi macet. Duh, kelihatan gak aku dada dari sini? Kayak lagi megap. Tak doain ya, tak doain macet-macet gini iki ya lagi dengerin aku siaran gak pada kebelet semuanya. Ya Allah, PR bener sumpah, PR bener ya. Tadi Yusuf saking aku akeh buadek sobat Gen ya. Aku tadi tuh sampai kebelet aku sumpah demi Allah, aku kebelet banget sampai nyetir mobil sobat Gen sampai tahu gak sih kayak merdis merinding disco gitu loh sobat Gen, sumpah. Aku cuma gini, ya Allah semoga gak macet, aku kepengen cepet sampai Grapena. Aku kebelet, gak enak loh sumpah. Nyetir sambil kebelet itu gak enak loh. tapi gimana nih? Ini ada yang lagi kebelet, kepengen ngupdate kondisi traffic ya. Coba deh, aku kepo. Gimana kalau menurut Brigadir Bagus? Menurut pantauan dari CCTV Ditlantas Polda Jatim.
1: Coki, ya sobat ya. Gen, kami dari Komisi Ditlantas Polda Jatim bakal kasih info pantauan arus lalu lintas di beberapa titik di Surabaya. Untuk yang pertama, kita pantau CCTV di ruang RTMC Ditlantas Polda Jatim sebagai berikut. Kita pantau di Jalan Bundaran Dolok Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang menuju ke Surabaya terpantau lancar. Begitupun dari arah Surabaya menuju ke Sidoarjo terdapat sedikit antrian yang traffic light. Selanjutnya kita balik ke Jalan Wonokromo Surabaya. Arus lalu lintas dari arah ke Gunung Sari maupun ke arah Jalan Ngagel terpantau mengalami sedikit antrian menjelang traffic light. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah ke Gunung Sari terpantau mengalami sedikit antrian menjelang traffic light. Sobat Gen, kami dari tim RTMC Ditlantas Polda Jatim mengimbau kepada masyarakat agar selalu memakai helm saat berkendara roda 2 dan memakai safety belt bagi kendaraan roda 4 dan jangan lupa melengkapi surat saat berkendara di jalan. Untuk pelayanan SIM keliling Ditlantas Polda Jatim besok hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 ada di Kecamatan Sukodono, Ramayana Keren Sidoarjo dan Pondok Candra Waru Sidoarjo. Buka mulai pukul 8 sampai jam 11 siang, khusus untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Sekian dari saya, Brigadir Bagus dari tim RTMC Ditlantas Polda Jatim, balik ke Coki.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gen 103,1 FM bisa banget. Gua beda.

0: feelings, darling. Jangan main-main sama perasaanku. Enak. Don't play-play. Ini perasaan, bukan wahana. Itu dia. 0811-352-1031. Boleh main-main di sini. Mau ngabarin gimana kondisi traffic sore hari ini, Sobat Gen. Yang masih dengerin Coki siaran di nyore nyeraca sore-sore. Kayaknya banyak banget Sobat Gen sekarang lagi kejebak macet ya.
1: Halo Kak Coki, update traffic lalu lintas Kak Coki.
0: Gimana Tigor?
1: Aku mau krungu lewat satelit, macet,
0: bener.
1: Ya udah dukur, ya wes lewat nisor.
0: Macet gak?
1: Terus manunu krungu nanggone Darmo macet, iyo mang temenan macet. Saiki aku nang ngarepe di Kak Coki.
0: Ngarepe di?
1: Royal macet tenan ya.
0: Ya Allah.
1: Tidak iki ono apa ya, wong iku macet kape.
0: Mole.
1: Temen-temen saran naik, mendingan lewat frontage ya, lebih lancar.
0: Lancar ya?
1: Frontage yang sebelah kiri yang depannya RSAL, kalau lewat luar buah. Tenan,
0: aku sampai macet.
1: Kemeringet meskipun AC ini yo kek mau tak nyala nodok. Kemeringet emosi.
0: Aduh. Siap Tigor, terima kasih banyak.
1: Suwon yo Kak Coki.
0: Yo iya, hati-hati di jalan. Winsa lo juga macet loh. Selamat sore.
2: Apa kare Baji?
0: Eh, bye bye Ji.
2: Orang Makassar pula kau ternyata.
0: Gimana kabar, Bi?
2: Oh ya, Kak Coki.
0: Iya.
2: Aku requestnya ini, Bo.
0: Apa?
2: No Doubt yang Don't Speak, Kak Coki.
0: Ya Allah, No Doubt.
2: Soalnya lagu ini mengingatkanku. Kayak bojoku lagi ngamuk ambe aku, Kak Coki.
0: Iya.
2: Mesti aku kate ngomong, dia mesti ngomong, Don't Speak.
0: Nggak enak.
2: Ngomong mana, Don't Speak, ngono, Kak Coki. Tolong di style ya, Kak Coki.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, bahasa Jawa ini adalah ojo nyap-nyap ae kon. Nyap-nyap ae.
3: Halo sore Kak Coki.
0: Sore.
3: Kak Coki, aku baru masuk satelit ini Kak Coki.
0: Macet
3: mulai kan? Merembet manja ya Kak Coki.
0: Macet.
3: Kayak imbas waru deh. Aku tadi siang tuh ke Pondok Canda juga udah mulai macet Kak Coki. Gara-gara apa namanya, pelebaran jalan eksit tol waru itu ya kayaknya ya Kak Coki. Ya,
0: kecil.
3: Oh my God. Ini aku
0: kecil banget.
3: Udah merembet banget sih Kak Coki. By the way Kak Coki, aku mau request dong lagunya Zain sama Sia yang Dark Still Down dong. Disputerin Kak Coki.
0: Terima kasih banyak.
3: Buat Kak Coki, terima kasih.
0: Sama-sama Salsa. Selamat macet-macetannya. Danish, Sobat Gen, ada yang lagi lewat daerah Margomulyo arah Gresik gak? Nah, ini ditanyain sama Danish nih. Macet gak? Atau lancar? Margomulyo arah ke Gresik. Itu dia. Ih, sore-sore ini aku ada yang ngasih pantun. Hai Eka, dia bilang gini, oma aku bikin kue, cakep. Adik aku makan ciki, selamat sore Kak Coki. Lah terus, kue ini pinggir endi. Gelap oh, lebih salah untuk kue-kuean. Mau denger lagunya Queen Kak Coki yang sekedar teman. Kalau cuma sekedar teman, ya Allah, apa kabar perasaan?

0: Berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Penerbangan Surabaya-Jember mulai beroperasi pada 1 Juni mendatang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Warga negara Afrika, khususnya Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan, dilarang untuk sementara waktu memasuki wilayah Amerika Serikat. Pembatasan tersebut berlaku selama 30 hari yang kemudian nantinya Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit akan memutuskan apakah akan memperpanjang atau mencabut kebijakan tersebut. Berdasarkan laporan dari Antara News, WHO menyatakan wabah Ebola di Kongo dan Uganda berada dalam status darurat dan menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Selanjutnya, dikabarkan pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan di masa kemarau guna atasi fenomena El Nino Godzilla. Melansir dari Kompas.com, Direktur Utama Perum Bulog mengatakan bahwa bantuan akan disalurkan dalam 2 bulan ke depan dan menyasar 33 juta penerima bantuan pangan. Dalam rapat dengar pendapat pada hari Selasa 19 Mei 2026 lalu, ia menyampaikan usulan bantuan pangan berupa beras 4 kali yang disalurkan pada Agustus, September, Oktober, dan November. Namun, pada saat ini Bulog baru mendapatkan penugasan untuk menyalurkan 2 bulan alokasi. Beralih ke berita utama, rute penerbangan Surabaya-Jember resmi dibuka dan akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Dikutip dari Detik Jatim, diketahui bahwa penerbangan ini nantinya akan beroperasi 4 kali dalam sepekan dengan waktu tempuh penerbangan diperkirakan sekitar 1 jam penerbangan. Selain melayani penumpang dari Jawa Timur, rute ini juga membuka jaringan yang lebih luas ke berbagai kota di Indonesia hingga internasional. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
4: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
5: Would it be nice to hold you?
3: Cuma di Gens,
6: Gen 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kau masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore. Kayaknya ya memang jam-jam segini ya, mau maghrib ya, kayak berasa banget nih. Tadi denger gak Info Gen Sobat Gen? Ternyata bandara di Jember ya, di Jember bagian utara. Gak usah disingkat ya. Ya, gak usah disingkat. Kalau ngorok dibuka, aku keinget dulu waktu aku sebelum kereta api on time sekarang Sobat Gen. Kalau aku nge-MC di Jember selalu naik pesawat gitu kan ya, itu pesawatnya pakai pesawat kecil. Nah, yang apa ya namanya istilahnya, ATR-ATRan gitu loh Sobat Gen. Nah terus abis itu kan turun nih gitu. Turun. Lucu banget sumpah, sumpah lucu banget. Warlock sekitar itu Sobat Gen, kalau ada pesawat landing gitu ya Sobat Gen ya, disambut dada-dada gitu. Aku gini, dada-dada gitu. Aku pikir, you know, mungkin aku satu pesawat sama artis siapa kek atau siapa. Ya memang kebiasaan kayak begitu. Terus kan bawa bagasi ya, bagasi gitu, bagasinya tuh nggak ada ekstrenya Sobat Gen. Jadi nggak tahu ya kalau sekarang ya, karena ini kan dibuka aku udah lama banget tuh, nggak ada ekstrenya. Jadi kau ngerti nggak sih gede nih bandara itu, nggak salah puskesmas Maruno ono kayak cowakan, jadi tembok dibobol ono cowakan. Pas aku lagi nunggu bagasi, ono petugasnya mencungul iki kepalai, atas nama Coki gitu. Aku baik kaget. Oh iya Pak, saya kayak antri tuku soto rek. Tapi ya memudahkan loh, sungguh sangat memudahkan. 45 menit sampai sejam tuh dari bandara kita ya Juanda ke Jember, itu dia. Anyway, ini aku baca nih Sobat Gen info. Gara-gara rupiah anjlok ya nilainya ya. Untung kita tidak pakai dolar. Gara-gara rupiah anjlok Sobat Gen iki loh. Harga oli motor, ayo kon sikapi servis motor iki loh. Yo. Harga oli motor naik 20-30%. Sing biasane 55.000 jadi 75.000. Lumayan ya Allah. Lek sekarang iki mau servis motor berarti naik dong. Iya. Ngomongin soal motor Sobat Gen. Aku penasaran sama kamu. Dua motor toh, ya. Kak, aku alhamdulillah udah pakai mobil nih gitu. Ya alhamdulillah. Tapi pernah kan punya motor? Pasti motormu kan kabeh wong lah. Pasti motor itu sering rewel.

101,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Gara-gara oli motor harganya naik Sobat Gen. Pertanyaanku ke kamu, motor kamu tuh rewel, sering rewel ya. Gara-gara apa coba? Dulu motor aku itu sering rewelnya adalah gak ngerti kenapa kok aku sering ngeban. Sumpah. Kayak seminggu tuh bisa 2 kali aku ngeban Sobat Gen. Ya toh. Ngeban itu bukan kempes ya. Kena paku itu loh Sobat Gen. Boka. Maksud yo nang apa jenenge? Jeruji. Ring itu. Ringnya tuh ono magnet.

0: Tire, ya tuh kayak gimana. Nah, gara-gara itu motorku ruwel wis pokoknya seminggu pengen loro lah ngono. Lek misalnya seminggu ku waras ngono, alhamdulillah bersyukur aku gak ngepan-ngepan sobat gen. Kalau motor kamu rewel gara-gara apa coba? Nanti aku bakal bacain satu per satu komentar kamu di 08 11 352 1031. Tapi sekarang ini kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, ingin kuliah psikologi dengan suasana kampus berbeda dan peluang karir luas? Ini saatnya bergabung bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah hadir sebagai kampus psikologi berbasis kemaritiman yang menawarkan suasana belajar berbeda. Tersedia juga berbagai program beasiswa, diantaranya potongan 50% khusus keluarga besar TNI AL, beasiswa KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa Fund Defender, beasiswa Yayasan Hang Tuah, dan program beasiswa lainnya. Gak cuma fokus pada akademik, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah juga memiliki banyak prestasi di tingkat regional hingga internasional dengan peluang karir yang sangat luas. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka mulai 22 April sampai 27 Juli 2026 dan dapat dilakukan secara online maupun offline. Yuk, persiapkan langkahmu bersama Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi Instagram @psikologiuht, WhatsApp 0821 37 444 900, atau website resmi PMB Universitas Hang Tuah, Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah. Kuliah asik, masa depan epic.
2: Halo, malam, Pak Agus.
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Apa? Ketua pandemi kayak gitu loh, pas kawannya.
2: Gini Pak, tapi kok saya digusrui gitu loh Pak, gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini Pak, saya mau request ya Pak ya, untuk melakukan ritual ini Pak, tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas Pak, biar saya gak digusrui lagi Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan Pak, tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak Agus, saya minta tolong ya Pak Agus, karena masalahnya bisnis saya yang lain itu hancur Pak. Hancur Pak. Nggak puter nggih Pak, saya kayak begini Pak. Sebentar Pak, ini tolong dicatat nggih Pak. Yang pertama Pak, tolong Pak, siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh nggih.
2: Iya, terus sepatu PDH.
3: Sepatu PDH.
2: Ya, security.
3: Yo, okay.
2: Ya, betul. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek. Huh?
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
3: Nggih. Yeah.
2: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
3: Rumah sakit 3 kali.
2: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya Pak.
3: Nggih.
2: Leh.
3: Leh.
2: Ngahdek.
3: Lahdek.
2: Ozok.
3: Ozok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur. Duhur.
2: Nggih. Oke, coba diulangi itu Pak ya, 4 kali silakan.
3: Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur. Duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur duhur, lah lah dok, ngah dok, odok, duhur duhur, lah lah dok, ngah dok, odok, duhur duhur.
2: Siap siap ngoten Pak, betul Pak, betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
3: Bukan dok.
2: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
3: Bukan.
2: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
3: Pak Agus Susanto.
2: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu Pak?
3: Oh, bukan dok.
2: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Gen FM. Mas, iki lo Mas, selamat ulang tahun Mas Agus.
4: Oke, Mas Agus.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Buat kami menjalankan, kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore, nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Hari ini ngomongin apa sih? Ngomongin motor rewel sayang. Motormu itu sering rewel gara-gara kenapa sih? Itu. Udah, itu doang. Ya, itu doang. Rizal tabok lo ya. Nek siaran ojo salai, motorku siring motor. Ingat ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kebelibetan itu milik penyiar. Pukul lo ya. Dia bilang gini. Sepeda motorku itu sing suprah ledeku iku. Ya Allah, aku udah ngomong suprah ledek. Wis Supra ya Allah. Iya. Masih ada enggak sih orang-orang pakai Supra nih? Masih ada ya? Masih ada. Diesel masih ada punya ya? Masih ada. Itu. Sering BBK busi busuk. Sebentar. Lek busi busuk itu kalau enggak salah kalau di servis motor, itu diamplas enggak sih Sobat Gen? Iya enggak sih? Diamplas atau di ngono. Itu busi apa keong? Oh, sering busuk. Brenda. Motorku rewel, sering kena tilang di atas jam 10 malam di pos polisi arah Mastrip Kak Coki. Oh, paham. Oh, gak lengkap. Iku motor-motormu surat-surate. Pak polisi, Brenda, Pak polisi. Coba dispil no polipiro. Tak lapor no kon. Ada siapa ini? Siapa sih namanya? Oh, Dennis tadi. Motorku rewel perkoro Pak Balil muda nor go bensin Kak Coki. Ya ngomong ana Pak Balil. Kak Coki, yo. Akbar. Motorku sering rewel kalau bensinnya habis. Yo lawas bar, bar tak sliding lo ya gini lo bar. Vidia. Motorku dhisik yo, iku Vario wis tuwek. Senengane moro-moro mati dhewe nang embung gede. Gak ati aba-aba. Pokoknya moro-moro gak iso digas ae. Kudu dienteni 5 menit baru iso di starter maneh. Saiki arek wis tak pensiun. Coy, medeni banget. Semua medeni banget. Moro-moro lagi ngebut, moro-moro mati. Coy. Coy. Ini ada siapa ini? Dino. Dino, motormu kenapa, Din? Halo. Hai.
1: Sore Kak Coki, aku melu tema dong.
0: Iya, boleh.
1: Nek motorku ditakoni motor rewel gara-gara apa?
0: Iya.
1: Gak ngerti ya Kak Coki.
0: Lu kok gak ngerti?
1: Tapi sing sering rewel itu bagian starter ya ngonku Kak Coki. Starter itu mesti rewel.
0: Oh.
1: Gak kenek.
0: Oh.
1: Terus saya ganti aki. Mariono kenek dilu. Terus Mariono ternyata
0: rewel mana?
1: Dinamo starter sing gak iso Kak Coki. Pegel aku nana terus.
0: Oh,
1: kok dinamo starter diganti Mariono apa mana ayo. Pokoknya bagian starter sing mesti rewel Kak Coki. Wis onae.
0: Iya.
1: Terus saiki aku request oleh gak Kak Coki.
0: Apa bro?
1: Request lagu Irish. Kat kapanane durung mau puterno Kak Coki.
0: Oh ya Allah, Irish ya. Iya lagi.
1: Lagu Irish Gogo Dolls.
0: Oh,
1: matur
0: iya.
1: Nuwun.
0: Sami-sami. 0811-352-1031. Ini ada yang bilang gini nih. Sopo iki namanya? 8725 sopo iki? Coki tanya dong. Jalan tol Pasaturi arah ke Sidoarjo ada laporan macet ta? Tadi pagi ada kemacetan di exit tol Waru karena ada pelebaran. Nah, macet deh sampai tadi tuh jam 5. Jadi kon bayang no, exit tol Waru sampai ke mana coba? Gunung Sari mundur mana? Darmot Satelit mundur mana? Dupa. Ikus mulai macet. Nah, itu wassalam. tengah lagi. Kamu lewat bawah. Macet juga Mat Yani. Saranku izin, better kon mending nongkrong ose ae, mulai jam 7:30 pastilah lancar.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Seperti

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut, catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.se.
5: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram at tscbatu dan at jawatimurpark.
0: Yes, 103,1

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya bongkar peredaran sabu di wilayah Surabaya Utara. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Panglima TNI melepas 744 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda Unifil untuk menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Berdasarkan laporan dari Antara News, personel yang diberangkatkan terdiri atas 571 prajurit TNI AD, 79 prajurit TNI AL, 63 prajurit TNI AU, dan 31 personel Mabes TNI. Prajurit diminta untuk menjaga nama baik Indonesia dan pasukan Garuda selama bertugas, serta mematuhi standar operasional prosedur. Selanjutnya, Direktur Utama Perumbulok mengungkapkan bahwa Malaysia mengajukan penawaran awal untuk membeli beras premium Indonesia sebanyak 500 ribu ton dengan harga Rp16.000 per kilogram. Dikutip dari CNN Indonesia, kesepakatan tersebut diperoleh setelah pertemuan Bulog dengan delegasi Sarawak Malaysia di Surabaya beberapa waktu lalu. Hingga saat ini dikabarkan kedua pihak masih membahas finalisasi harga dan sudah mendekati kesepakatan akhir. Memasuki berita utama, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah indekos di Semampir, Surabaya. Berdasarkan laporan dari JPNN Jatim, dari penggerebekan tersebut, polisi menyita 76 paket sabu siap edar dan saat ini pelaku dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengarin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
3: Masih dari gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran nyore nyeroco sore sore. Ngomongin soal motor. Motormu sering rewel gara-gara apa sobat Gen? Lek, kak aku gak punya motor ya kan? Bien, pastiin duwe lah ya toh. Kak, aku namanya gak suka motor karena berisik gitu kan. Karena aku tuh gak bisa. Gak bisa kalau misalnya kena matahari, terus bau-bau matahari, terus bau-bau kayak kena lopet kayak gitu. Ngale! Ngale! Gak usah sok-sokan kan. Arya bilang gini, info lalu lintas Majen Sungkono, Pakuan Mall macet total. Waduh ya Allah. Majen arah Pakuan sobat Gen, macet. Thank you ya update-nya. Mau kemana ya? Mau pulang atau mau nongkrong? Dari Beli Made, Beli Roy, dia bilang gini, motorku, motorku itu Honda Prima tahun 90. Mari tak dandani, entek 1,5 juta. Entek sak ngono ae. Ya, beli, tapi lumayan beli. Ya. Suksma beli, udah ikutan topiknya. Ya. Suksma. Hai. Selamat petang, Mas Amat. Ya apa Mas Amat, motor minggu Mas Amat?
4: Motor sering mogok itu kemungkinan satu, telat ganti oli, kedua tidak rajin servis.
3: Iya.
4: Gitu Kak Coki.
3: Iya.
4: Jadi harus sering-sering dicek memang.
3: Di servis.
4: Motor. Terus ketiga itu beli bensin yang oktannya bagus Kak Coki.
3: Oh.
4: Jangan beli Pertalite. Jelek.
3: Iya.
4: Oh ya Kak Coki, apa? Request kuno dop nggak ada dah.
3: Iya.
4: Kalau nggak ada ganti lain gitu loh Kak Coki. Apa? Gitu. Ganti ini Kak Coki ya.
3: Apa?
4: Lali. Zoom in zoom out Kak Coki.
3: Oh iya Ben.
4: Jesse, terima kasih.
3: Sama-sama loh. Terima kasih loh. Informasinya sungguh sangat membantu, ya kan. Pasti kon ngasih informasi ambek kon moco brosuri ahas yo.
5: Lights, camera, action.

0: Ngeloro mungkin buat kamu yang sekarang lagi unwell ya. Semoga cepat sembuh karena memang lagi banyak orang lagi musim sakit sobat gini ya. Peralihan itu dia. Kok peralihan kayak kemarin-kemarin sobat gini ya. Bersyukurlah daripada kok dikai panas terus ya wis gini-gini lah itu dia. Dikai hujan ya alhamdulillah. Yang sekarang lagi batuk-batuk, ojo disalano ese. Kakek ngombe es kan. Virus ya. Semoga cepat sembuh ya. Semoga kamu sekarang lagi berjuang lagi kepengin sembuh ya, tak doain sehat. Kak Coki, fisikku sehat, batinku sehat, rekeningku gak sehat. Nah terus aku kudu ya apa lek kayak ngono. Bye-bye ya. Nih, bye-bye. Mus akhir bulan kayak begini. Minggu depan ki lolong weekend mana. Bye-bye semuanya ya, sehat-sehat ya. Mungkin kamu sekarang sehat, tapi motormu yang gak sehat. Iki Markus bilang gini, kalau motorku mogok yo, gitu. Atau rewel, kalau wis wayai gajian, roai kalau uangin duit-duit. Jejeen nih gulo, lah kok sing loro malahan. Harry, pedaku mbiyenku sing rewel pas ndukure jok mburi coki. Maksudnya, angger ditakoki mangan nang di, jawabnya terserah. Uncalan pokok wong iku.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol nggak jelas, enaknya ngopi dulu, iya nggak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
2: Halo. Dengan Mas Imron.
3: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
3: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
3: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum sampean?
3: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
3: Nggak dapat, kirain nggak apa-apa, Pak.
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean?
3: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak, mas, gunung, mas.
3: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
3: Ya, paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
3: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
3: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambak kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
3: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
3: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti, toh, ini kan gunung kan tempat sakral.
3: Iya.
2: Jaluk on sepuro, mas, ambil sing joko ikini.
3: Jaluk sepuro gimana, Pak?
2: Bali on ang gunung iki. Bali on ang gunung iki.
3: Perjalanannya, Pak, dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah, mas, sampean, mas. Ini by telepon, tapi ya. Saya minta bener-bener akui kesalahan.
3: Ya.
2: Yo, jangan ngomong ya toh.
3: Iya, Pak.
2: Ngucapnya sumpah kita kok ke gunungan iki, mas.
3: Itu ya apa, Pak?
2: Tiru ono aku. Banung, Banung.
3: Bandung.
2: Bahnung, Bahnung.
3: Bahnung, Bahnung.
2: Ngadek jejek.
3: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas yang ngomong.
3: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Teng telu.
3: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Dua, Pak. Tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
3: Ya.
2: Ngomong.
3: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai ke jedok.
3: Ojo sampai ke jedok.
2: Teng telu.
3: Ngadek sing dukur. Ojo sampai ke jedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai ke jedok. Udah tiga kali toh, Pak.
2: Wes, mas, yo. Iki terakhir kali ini, mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik maneh mrene selama 40 hari.
3: Loh, enggak, Surabaya, Pak.
2: Loh, ya maaf, mas. Berarti Mas Imron masuk.
3: Aku beda ngerengok, neng.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapeno lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kau masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Masih ada waktu nemenin kamu yang masih saja kejebak macet malam ini nih Sobat Gen. Anyway, pasti FYP-mu atau kamu lagi scroll yang namanya terserah lah semua sosmed ya, teman-teman army ini pasti lagi happy banget. Finally sudah kebuka nih Sobat Gen ya, BTS World Tour Arirang di Jakarta. 2 hari cuy, 26, 27 Desember 2026. Iki temenan tah? Di GBK. Oh, di GBK, iya. Eh, bukan di JIS ya. JIS itu kan si The Weeknd Sobat Gen ya. Ini yang GBK. Harga publishnya Sobat Gen, ini start dari 1,8, yang cat 3, yang cat 2, 2,3, cat satunya 2,8 juta ya. Terus platinum floor-nya atau tribun itu 3,6-an. Terus VIP package-nya 4,5 juta. Harganya katanya belum termasuk pajak dan juga admin fee. Nih. Siap-siap nih buat kamu yang tangan-tangannya harum ya. Buat nge-war teman-teman army nih. Wih, pasti udah gak sabar buat ngeliat yang namanya BTS World Tour Arirang di Indonesia. Anyway, siapa tahu bukan fansnya BTS tapi kepengen ya mengais rezeki ya kan. Pasti kon akeh silweran iki jasa-jasa calo yang katanya per tiket itu bisa 2,5 juta. Cuman jasane tok lo ya. Iku dia. Hati-hati Sobat Gen, berkaca kemarin waktu aku nonton kapan hari itu tiket konsernya Coldplay Sobat Gen. Meskipun aku dapat gratisan ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu dia. Seneng banget dapat yang di atasnya VVIP kok apa VVIP ku aku, alhamdulillah. Dan banyak banget konco-koncoku sing nge-war tiket. Iku asli lo Sobat Gen. DM melampirkan yang namanya ono kat. Iya koncoku dewe soale. KTP-nya DE, tiketnya tiket asli, gak tuku lewat calo loh, atau jasa-jasaan gitu enggak. Pas scan, lah kok dataiku wis ke-scan sama orang lain, masuk lebih duluan. Aduh, bukannya mengecilkan ya, kalau kamu kepengen mengais rezeki, kepengen lah lumayan lah, misalnya satu tiket kok iso ngedol 2,5. Misal pas hari H, moro-moro dituku ambek koncomu dewe, terus ternyata datai digandakan, ya Allah. Gak isi doain tuh rezeki, tambah repot ya kan. Yes ngunulah, lek konser Indonesia iki. Musuhnya cuman opo sih, cuman siji. Calo-calo iki lo. Calo-calo iki lo. Ya Allah, iso untuk tiket, wis seneng-seneng, di upload tang story. Ternyata pas scan, ya ampun, syukur-syukur iso masuk. Terus saya kedobelan ID gini lo, ya opo coba, wis. Good luck ya Sobat Gen ya buat teman-teman army ya. Siapa tahu nanti konsernya ini pasti semua orang pada nabung. Iku dia ya, yes, nabung re. Kayak tuku tiket konser. Ojo ngutang ya kan. Daripada cuman memakan. Kasih makan namanya netizen ya toh. Terus baru uno kon dibela-belain sampai utang. In this economy, be wise guys.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at gen1031fmsby dan @kopiabc.id.

0: terbuka loh. Untuk semua layanan menggunakan antrian online via M-Paspor, jadi pastikan daftar dulu ya. Tapi kalau paspor kamu hilang atau rusak, bisa langsung ke kantor imigrasi ya. Lanjut ke bandara, nikmati layanan auto-gate di Bandara Juanda, cukup tap, scan, dan langsung jalan. Info lebih lanjut, follow Instagramnya di @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk setiap langkah perjalananmu.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grand Penang Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore. Masih ada waktu? Masih. Di luaran masih macet gak sih, Sobat Gen? Coba ini, Mas Joko.
1: Selamat petang, Mas Coki.
0: Oi, oi, oi.
1: Menginfokan traffic aja.
0: Ah, boleh, Mas.
1: Iki mang keluar teko Tenggilis.
0: Ah, ah.
1: Arah Ayani,
0: ya.
1: Jemuran Dayani, Taman Pelangi sampai Waru padat berebet Coki. Mungkin para pendengar yang lain bisa disarankan lewat frontage saya, Rek.
0: Oke,
1: siap, Insya siap, Allah lebih lancar. Semoga sik nututi dibacakan ya Coki.
0: Siap, Bro. Terus
1: aku gak melok topik. Alhamdulillah motorku sehat. terawat dengan baik.
0: Iya.
1: Selamat bertugas Coki.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Kamu juga,
1: selamat
0: Mas Joko.
1: Petang. Lanjut perjalanan.
0: Siap, hati-hati di jalan. Wis Sobat Gen, wis kape mule ya. Pada macet iki. Yang namanya Ahmad Yani arah ke Waru. Terus lapo ya enak ya. Ya nge-game lah kan mampir nang warkop-warkop itulah Sobat Gen makan kayak gitu kan ya. Nge-game lah. Liga ngono apa tukeran iki kartu Pokemon brewek. Iki loh anak nenek-nenek iki jackpot banget iki. 67 tahun simpen kartu Pokemon sejak tahun 99. Untungnya miliaran waktu ngejual koleksinya. Wih, dari tahun 99 loh Sobat Gen kartu ini cek disimpan loh, wih, saiki untuk miliaran, pantes. Untung ponakanku gak kenal kartu-kartu Pokemon kau ingin iki, karena yos gak relate ya. Tapi koncoku ya Allah Sobat Gen, koleksi kartu Pokemon sampai di balan bed tuku jutaan ngono, iso didol mana ta? Iki misalnya dia kepinginan hobi ya tong, kan? Hobi menurut dia ya kan, iso investasi. Lek bojone ngerti, kon pasti kon indis ekonomi digawe tuku apa sayang ngono. Gawe tuku kartu Pokemon iso itu duwe gak? Lek gawe itu duwe, tak obong kartu Pokemon iki.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebuah ular piton sepanjang 3 meter ditemukan di area menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sebuah penerbangan menuju Detroit, Amerika Serikat terpaksa dialihkan ke Kanada. Hal tersebut sontak memicu respon cepat dari otoritas kesehatan serta keamanan perbatasan AS. Dilansir dari CNBC Indonesia, hal tersebut terjadi karena ditemukan seorang penumpang berasal dari Kongo di tengah penerapan perbatasan perjalanan terbaru terkait wabah Ebola. Otoritas AS menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dari pencegahan masuknya wabah Ebola ke wilayah Amerika Serikat, terutama setelah terjadinya lonjakan kasus di kawasan Afrika Timur dan Tengah. Berita selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengevakuasi 2 WNI yang disekap oleh sindikat penyelundup pasir timah ilegal di Malaysia. Berdasarkan laporan dari Detik News, operasi penyelamatan dilakukan melalui kolaborasi antara Polri, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, dan Polis Diraja Malaysia. Meski berstatus korban penyekapan dan penganiayaan, kedua WNI tersebut tetap dibawa ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beralih ke berita utama, sebuah ular piton sepanjang 3 meter muncul di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo pada hari Kamis 21 Mei 2026 malam hari. Mengutip dari Kompas.com, tim pemadam kebakaran langsung melakukan proses evakuasi yang berlangsung selama hampir 2 jam hingga ular piton berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban cedera. Warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah dan menutup akses potensial yang dapat menjadi jalur keluar masuknya hewan melata. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak yang udah dengerin Coki siaran sampai jam 7 lebih nih. Buat kamu yang sekarang ini lagi kejebak macet, hati-hati di jalan. Jalan Surabaya pada macet semuanya. Yowes, sing tenang ya, sing tenang. Abis ini dilanjutin sama lagu-lagu yang endul buat nemenin kamu. Spesial ya, buat kamu yang kejebak macet, tak kasih bonus lagu sing bisa bikin kamu goyang. Jarang-jarang dan gak pernah Sobat Gen. Gen FM puter lagu kayak begini spesial buat kamu Sobat Gen, biar weekend kamu tambah happy. Soki pamitan dulu, 2 hari kita libur dulu ya guys. Have a nice weekend. God bless you. Bye-bye.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Terus
1: Gen FM asik banget.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Siapa ini?
2: Aku Renard Mars.
1: Oh Renard.
2: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
1: Oh boleh.
2: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
1: Oh boleh. Dimana mas?
2: Di ini. Yellow flower mas.
1: Yellow flower kembang kuning.
2: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
1: Hmm. Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
2: Nah betul. Makam, apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
1: Kau nang jerone makam ya mas. Kau elak sambil makan.
2: Kau
1: elak gak cocok sih. Kau mending digawe kau agak prewet gitu.
2: Prewet terus.
1: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa kita pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
2: Oh iya iya. Berarti oke ya mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
1: Sorean mas. Pas surup sih mas.
2: Sore menjelang maghrib gitu tah?
1: Iya.
2: Oh oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide ini kita itu ya. Mm-hmm. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperi.
1: Temenan di?
2: Nang kampusnya sampean.
1: Kampus B.
2: Hah? Apa?
1: Kampus B UNER.
2: Kok kampus B UNER lo? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
1: Aku kudu ITS mas.
2: Duh kudu tah?
1: Kudu mas.
2: Lu sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
1: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
2: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tulis. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry masalah mas, ya Allah. Berarti mas Bagus ini masuk salah sambungan Jennifer.
1: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat gen.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awak Musa Persio. Lagu enak di pause dulu.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga, melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group. Dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai dari Rp495.000 per pax per malam dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon In Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
4: Ya, kenapa Pak?
3: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
5: Ya terus.
4: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
3: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak. Ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
4: Belum sih Pak, belum bisa dapatkan kalau kayak gitu.
3: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
4: Apa yang hilang tadi apa Pak?
3: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
4: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, jalan sambil saya cek.
3: Saya tuh nggak masalah.
4: Betul.
3: Pak, ada di parkiran atau ngatur parkir.
5: Ya terus, ya terus.
3: Gimana itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
4: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
3: Bapak tahu nyambi kan Pak?
4: Tahu.
3: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
4: Coklat kehitaman gitu ya.
3: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil ini Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
4: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
3: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
4: Paling cepat hari Senin.
3: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
4: Kampus B kan?
3: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
4: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusuma Linda.
3: Berarti Pak Irawan masuk
0: salah sambung GDP.
4: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
0: Gas lagi. Dengerin

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Selamat malam.
4: Halo.
3: Iya, dengan Bapak David.
4: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
3: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
4: Pak
3: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
4: Gilbert.
3: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
4: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
3: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
4: Oh, bayar kok, Pak.
3: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
4: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
3: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
4: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
3: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Takutnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
4: Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
3: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
4: Iya, benar-benar. Parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
3: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
4: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
3: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak.
4: Oh.
3: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
4: Saya belum pernah dengar, Pak.
3: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
4: Parfum telan ya?
3: Iya, betul. Tuh.
4: Oh.
3: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa, nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
4: Boleh-boleh, Pak.
3: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
4: Saya waktu 1 mingguan lah, Pak.
3: 1 minggu?
4: 7 hari lah.
3: Boleh,
4: satu
3: boleh,
4: mingguan,
3: boleh.
4: Pak.
3: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
4: Plaza Marina?
3: Iya.
4: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
3: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
4: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
3: Bukan bau-bau, tak, Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Gen FM.

0: IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Gen. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon. Rasanya seenak itu.
0: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: enak. Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
3: Oh, nggih.
2: Lagi deket sama betetnya.
3: Iya.
2: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya brodol mboten?
3: Bagusnya bulune.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung betete, Pak.
3: Nggih, di tengah kandang niki.
2: Jari telunjuke sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Saman kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, enggak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa beli kembali kan enggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak.
3: Ini 200.000 aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampakis toh.
3: Ya
1: udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Genefem.
3: Genefem.
4: Hei, dikerjain pamolan, tapi korbannya mau banget kok dionerin cuma di salah sambung Genefem.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enak.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
2: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
1: Niji, Jangan Lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
4: Gen, 103,1 FM, Surabaya.
5: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, Rajib.
3: Iya, Pak.
2: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
3: Itu ngambil SIM.
2: Terus,
3: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
2: Pakai uang apa?
3: Ya uang tunai lah, Pak.
2: Uang palsu ya kamu ya?
3: Palsu.
2: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
3: Ya bisa, diraba sama diterawang.
2: Kurang.
3: Loh kok kurang, Pak?
2: Loh, iklannya ya apa yang lagune?
4: Ingat 3D.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Loh iklannya?
2: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
3: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
2: Gini.
3: Bapak kok jadi gitu?
2: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Eh, Rajib, loh. Dengarkan ya kamu baik-baik
3: iya,
2: ya.
3: Iya, Pak, iya, iya.
2: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu ya 3D dilihat
3: ya.
2: Diraba diterawang kan?
5: Dilihat diraba diterawang
2: nah, biar kamu enggak salah coba tirukno iki lho rungokno iki jek
5: dilihat diraba diterawang
3: kok jadi ini ya dilihat diraba diterawang
2: ya ingat enggak
3: iya ingat
2: ingat ya yowes
3: ya.
2: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya.
3: Loh kok Ketintang? Enggak. Mungkin Bapak salah sambung di sini.
6: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung GNFM.
0: Gas lagi.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo?
3: Ya, halo.
2: Ini saya kenalkan, istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, nggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
3: Kenapa?
2: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi
3: habis.
2: Saya mau lapor ke

0: kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi loh, ya kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
1: Insya Allah saya amanah, Bu.
0: Is, ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
1: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Enggak gede banget, sekarang ini ompong semua, Bu. Kalau gitu ompong harus ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya kok makan-makan taring. Taringnya hilang. Taring.
1: Oh, tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi nggak napa-napa ya?
2: Nggak malam, nggak malam, ya, ya. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental, semuanya hilang.
0: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit, ya? Sakit.
0: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
2: Saya gak bisa makan sedotan lagi, Bu.
0: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
0: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
0: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
2: Gigi ganti gigi ganti nada dok gigi palsu itu bilangin ganti gigi palsu sama dokter Tomfi.
0: Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH karena kan udah nggak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel kayak bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya nggak dengar suaranya.
2: Gigi palsu dokter Tomfi.
0: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tomfi atau enggak dokter Martin nggak apa-apa dah.
1: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
0: Ya Bu. Jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau Ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak
0: Ibu,
1: bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh. Saya salah sambung, saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genebra.
1: Ya ampun, jantung saya dak dikduk.
3: Maaf ya Bu ya.
0: Mau lihat teh, jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya selamat pagi.
1: Dengan
2: ya.
1: Zahra?
2: Iya betul.
1: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
2: Oh, iya,
1: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
2: Iya betul kak.
1: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Oh, untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
2: Iya kak.
1: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
2: Karena Velocity.
1: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
2: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Amnya.
1: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
3: Iya kak. Kak, halo.
2: Iya halo dek.
3: Iya kak.
2: Halo kak.
3: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
2: Itu emang harus di take down ya,
3: adik. Iya, kak. Harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
2: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
3: Tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
2: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh gak ya buat nyetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
1: Gak bisa dong, kamu aja gak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
2: Ya, kamu masih magang kan.
1: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
2: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
1: Gak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi gak ada tuh yang namanya permintaan take down.
2: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
1: maaf tuh gak cukup
2: kak.
1: Minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu poin dun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
2: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
1: Ini Shot FM di Epicentrum.
2: Bukan kak, aku Hot FM kak.
1: Malah orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung di Grand FM.
4: Jangan balik
1: kemarin. Ada orang minta takedown, suruh minta izin dulu sama mentornya.
0: Semua nih, mesti anak Grand FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mamah Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad, bagian Teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
2: Iya.
1: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya tuh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah. Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat Mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah. Jangan di sekolah, saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri, misalnya salah orang kali.
2: Ini Mama
1: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
2: Ini Mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mama Kalila masuk salah sambung di
3: GNFM.
1: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir siapa ya Miss Asih yang ini pikir-pikir sambil jawab.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: Pagan. Cuma di Gens
1: Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen Musik terus
4: dari

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
1: Siapa, Om?
2: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
1: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
2: Hah?
1: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
2: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, Tale. Ono sampah no kulu kesok sampai ditabrak itu.
1: Loh, ala, Om. Apa itu jenis masuk ya? Sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
2: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
1: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
2: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
1: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
2: Eh, makanya iku, kok nambal trotoar? Ya apa iki kok ngene iki?
1: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
2: Ya gak iso, aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki, mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
1: Jangan, Om.
2: Ngerti enggak cara nembel trotoar nggih apa?
1: Ya tuku semen, tuku geragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
2: Ya wes ya. Diapa lo semen ambil geragale?
1: Ya di utuh tadi si jing. Kok ditambil lo bareng-bareng tak oma? Ya oma
2: si. Ben ceket gak ya apa?
1: Ceket yang juga iku semen.
2: Lak nguawur arah iki.
1: Nah apa?
2: Ya iku tukang-tukang iku kabe. Tukang bangunan iku ambil idune ceket. Ngono lo.
1: Duh ala lah kok banyak saya om.
2: Engko iki ya. Om mobil abangnya iki ya. Gantan ono lampu nih.
1: Kok abang?
2: Abang pikir-pikir lo. Ya Allah.
1: Lo kok pikir sih? Oh, mobilnya lo beri. Ya apa sih, Om?
3: Untuk berarti untuk konco sak kelas ya, anak iki.
2: Yo maaf. Yo.
3: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sama kene apa?
1: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang ngeredek banget.
4: Lah, senang kono rek.
0: Suwun ya sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
4: Dari mana?
3: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
4: Iya.
3: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
4: RBB.
3: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
4: Iya.
3: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
4: Iya, betul. Tes online.
3: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
4: Iya, boleh.
3: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
4: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
3: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
4: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
3: Bagus. Bagus.
4: Lanjut usia juga ada.
3: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak itu next-nya, kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
4: Tanggul?
3: Iya, Tanggul.
4: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
3: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
4: Belum.
3: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
4: Begitu.
3: Iya, betul.
4: Baik.
3: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak itu.
4: Seberapa Gen Z?
3: Iya, maksudnya tahu. Setelah tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
4: Dunia Gen Z ya?
3: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
4: Iya,
3: oke. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
4: EDP.
3: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
4: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
3: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
4: Boleh.
3: Oke,
4: boleh.
3: Bapak tahu arti Ohio?
4: Ohio, selamat pagi.
3: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
4: Apa?
3: Sigma.
4: Sigma itu ya...

0: Kayak Alfa mungkin menurut saya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
0: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
0: datang ke rumah.
1: Siap. Statue-statue, apa artinya dari statue?
0: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya, Pak ya?
0: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
0: Kota kelahiran, kan?
1: Iya, betul. Kota kelahiran.
0: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
0: Bukan.
1: Salah. Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu, bukan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf. Saya salah. Dan benar, Bapak Titan Aji ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
0: Suaranya kok beda, ya?
2: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.
3: I thought that I'd been hurt before.